0: kita mendatangkan sejumlah buku ajar atau pelajaran dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar buku pelajaran dari negara lain dipelajari lalu menjadi pembanding dengan buku yang dipakai pelajar Indonesia. Presiden Prabowo menginginkan ada pembaharuan buku pelajaran di Indonesia sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di tanah air. Buku pelajaran tersebut meliputi wawasan kebangsaan, cinta tanah air, matematika, dan kemampuan berbahasa Inggris. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Ini adalah menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita diminta mempelajari buku-buku pelajaran sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA yang kemudian beliau minta untuk kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat kita. Pendidikan sebagaimana Bapak Presiden sampaikan adalah fondasi dasar kita yang harus kita perkuat, kita harus berinvestasi secara serius di dunia pendidikan, tidak hanya infrastrukturnya, tidak hanya kualitas guru pengajarnya, tidak hanya kualitas sarana prasarannya, tetapi juga termasuk buku-bukunya.
2: Ini contoh.
0: Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan pembaharuan buku tidak hanya materi, namun juga secara fisik atau tampilan. Dasarkan hasil kunjungan Presiden Prabowo ke sekolah, didapati buku cepat rusak dan huruf tulisan kecil-kecil. Presiden Prabowo ingin siswa nyaman dalam membaca dan menulis buku pelajaran.
3: Jadi pada awalnya Bapak Presiden berkunjung ke beberapa sekolah, juga tiap tahun lalu, kemudian saat mengecek buku pelajaran itu beliau lihat satu persatu, kemudian kok ada yang bahannya mudah rusak, ada yang sudah rusak juga, kemudian tulisannya kecil-kecil, kemudian sehingga anak-anak SD khususnya itu bacanya sangat dekat begini, kemudian ya kalau dibaca kurang inilah, kurang baik gitu ya, sehingga atas dasar itu beliau mau cek buku-buku dari SD sampai SMA semuanya. Awalnya yang punya kita dulu, dicek dulu semuanya, beliau lihat satu-satu. Nanti ada juga videonya, Presiden ngecek satu-satu semua, dia cek satu-satu, kemudian coba dibandingkan ke negara tetangga. Pada awalnya seperti itu, sehingga ya ini jadi Pak Presiden sampaikan, cek nanti intinya akan diperbaiki.
0: Pembaharuan buku ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Pembaharuan buku karena Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian terhadap kualitas buku pelajaran sekaligus upaya untuk membangun budaya menulis, membaca sejak dini sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Kebijakan ini diharapkan memperluas jangkauan pelayanan dengan tetap mengedepankan standar keamanan dan mutu pangan. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
5: Pemerintah resmi menetapkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur program makan bergizi gratis, MBG secara mandiri. Meski demikian, operasional dapur tetap harus mengikuti standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program MBG di lembaga pendidikan berasrama yang memiliki jumlah penerima manfaat yang besar.
6: Ini juga tadi sudah diputuskan, pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, ya, yang di atas 1.000 ke atas, mereka boleh bikin dapur, tapi standar SPPG. Gitu. Kalau di bawah itu, dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Jadi misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri, yang boarding mungkin yang 2.000, mereka bisa buat di dapur tempatnya, tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS.
5: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memastikan seluruh dapur MBG termasuk yang dikelola pondok pesantren tetap akan melalui mekanisme verifikasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, seluruh proses dilakukan secara transparan melalui sistem
7: tempat. Ya, termasuk yang perlu disampaikan juga cek seperti apa gitu. Jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian, mohon maaf, Kominfo itu menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku orangnya siapapun kemudian bisa membantu, saya pastikan bohong. Jadi semua kita by system. Dan semuanya kita transparan semuanya.
5: Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas jangkauan layanan program MBG, khususnya bagi lembaga pendidikan berasrama. Selain itu, penerapan standar SPPG diharapkan menjaga kualitas makanan sekaligus menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Elevated Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional atau PSN tersebut telah mencapai 44,2%. Rian Suryadi melaporkan.
8: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Direktur Utama PT Citra Marga Nusa Pala Persada Arif Budi Hardono mengatakan, hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional tersebut telah mencapai 44,2%. Sementara pembebasan lahan meningkat menjadi 77%. Sesuai kesepakatan yang berlaku saat ini, proyek Harbor Road 2 ditargetkan selesai pada kuartal 1 2028. Jalan tol layang Harbor Road 2 memiliki panjang 9,2 km dan dibangun sepenuhnya di atas jalan tol existing. Jalan tol ini terdiri atas dua jalur masing-masing memiliki lebar 14,3 meter dengan tiga lajur lalu lintas di setiap arah.
9: 44,12%. Kewajiban yang disampaikan kepada kami sesuai dengan kesepakatan dari pembebasan lahan, target adalah di kuartal pertama 2028. Tapi kami berharap dengan performance yang luar biasa dari WIKA dan juga dari GI dan tim, kami akan mencoba menyelesaikan di medio 2027.
8: Sementara pelaksana tugas Deputi 4 Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnu Wardani mengatakan pemerintah terus mengawal pembangunan Harbor Road 2 karena merupakan salah satu proyek strategis nasional. KSP bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian ATR BPN, serta pihak pengembang akan terus melakukan koordinasi untuk menyelesaikan pembebasan lahan.
10: Yang jalan tol elevated atau Harbor Road 2 ini sangat strategis. Diharapkan bisa mengurai lebih jauh potensi kemacetan yang terjadi untuk transportasi dari dan menuju ke pelabuhan. Saya kira ini bukan hanya tentang transportasi, tapi ini juga tentang pergerakan termasuk logistik nasional.
8: Diketahui proyek jalan tol Ancol Timur Pluit tersebut dibangun menggunakan investasi swasta senilai 15,8 triliun rupiah oleh PT Citra Marga Nusa Pala Persada CNMP tanpa menggunakan dana APBN. Seluruh pembiayaan termasuk pembebasan lahan ditanggung oleh perusahaan. Kehadiran jalan tol ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan sekaligus mendukung peningkatan kapasitas pelabuhan Tanjung Priok. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya, di mana para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut tersebut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.

0: diperparah lagi dengan kejadian kami ini. Kenapa kami bilang diperparah lagi? Karena sampai hari ini kami melihat belum ada keadilan yang ditegakkan atas kasus ini.
1: Para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Peringatan tersebut dilakukan dengan pembacaan doa dan yasin bersama serta tabur bunga di stasiun Bekasi Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Salah seorang perwakilan keluarga korban, Anggi Al-Hakim, menjelaskan, hingga kini para keluarga korban merasakan kesedihan mendalam atas peristiwa tersebut, apalagi para keluarga melihat belum ada keadilan yang benar-benar ditegakkan atas kasus ini. Para keluarga korban juga kecewa terhadap penanganan kasus yang terkesan lambat, padahal sebelumnya sejumlah pejabat menjanjikan akan bergerak cepat dalam menangani tragedi kecelakaan maut di Bekasi.
0: Kekecewaan dari kami selaku keluarga, pertama ada beberapa pejabat yang bilang gerak cepat, gerak cepat, gerak cepat, namun sampai saat ini hasilnya adalah gerak lambat. Sampai saat ini kami masih menunggu informasi ya dari instansi-instansi terkait. Bagaimana proses ini? Apa yang harusnya dilakukan, harusnya diinformasikan secara transparansi kepada kami, para keluarga. Dan juga kami meminta semua instansi yang terkait, yang bertanggung jawab atas tragedi ini, atas kecelakaan ini, untuk transparan kepada kami, menginformasikan segala semuanya, informasinya kepada kami.
1: Sementara itu, keluarga korban lainnya, Hari Marwata, sampai hari ini masih menunggu kejelasan kasus tersebut, salah satunya hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT.
2: KNKT itu
3: hanya 2-3 bulan. Kita
2: nggak tahu itu apa, terus kelanjutannya apa, sampai sekarang kan belum ada sampai sekarang cuma waktu ada laporan di DPR atau apa itu aja. Sampai sekarang belum ada kelanjutan lagi kan.
0: Kepada para keluarga kami.
2: Jadi belum ada sih, keputusannya apa, akhirnya apa, belum sampai sekarang belum ada.
0: Tolong kalau ada yang direpati, yang seharusnya tidak
2: dicariinlah,
0: keluarkan.
1: Sekedar informasi bahwa kecelakaan kereta api di Bekasi terjadi pada 27 April 2026 sekitar pukul 20.40 hingga 20.57 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut banyak korban meninggal dunia hingga mengalami luka dari berat, sedang, dan ringan. Dari stasiun Bekasi Timur, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: ASEAN menegaskan komitmennya menjaga perdamaian, memperkuat integrasi ekonomi, dan menghadapi tantangan global bersama dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
6: Setiap tanggal 8 Agustus, negara-negara di Asia Tenggara memperingati Hari ASEAN. Tahun ini, peringatan tersebut menjadi momentum penting karena menandai 59 tahun berdirinya ASEAN sejak deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Tahun ini, ASEAN mengusung tema Navigating Our Future Together, yang berarti menavigasi masa depan kita bersama. Tema tersebut selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah pentingnya negara-negara ASEAN menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama dengan tetap menjaga persatuan dan sentralitas kawasan. Sekretaris Jenderal ASEAN, Kau Kim Horn, mengatakan prinsip tersebut telah menjadi fondasi dalam perjalanan ASEAN. Setelah menyelesaikan ASEAN Community Vision 2025, para pemimpin ASEAN pada tahun lalu mengadopsi visi baru hingga tahun 2045 yang dilengkapi 4 rencana strategis untuk periode 20 tahun mulai 2026 hingga 2045.
7: Jadi, ASEAN adalah sebuah kisah sukses. Saya pikir ASEAN masih mampu terlibat secara konstruktif dengan semua kekuatan besar dan mereka semua menghormati sentralitas ASEAN serta posisi ASEAN sebagai pengemudi dalam arsitektur politik dan keamanan kawasan kita sendiri.
6: Sementara itu, Sekretaris Jenderal AIPA, Cem Widya, menilai posisi ASEAN menghadapi tantangan tersendiri karena organisasi ini merupakan kumpulan negara berdaulat, bukan satu negara besar maupun organisasi supranasional seperti Uni Eropa. Menurutnya, ASEAN juga memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda. Setiap negara anggota memiliki kedaulatan, sehingga keputusan ASEAN diambil melalui konsensus, bukan berdasarkan suara mayoritas.
5: So I think our size keep increasing and we expect to become the.
8: Saya melihat skala ekonomi ASEAN terus meningkat dan kami memperkirakan ASEAN akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2030. Upaya ini merupakan bagian dari agenda ekonomi kami untuk mencapai kemakmuran dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan komunitas ASEAN.
6: Memasuki usia ke-59, ASEAN juga menegaskan pentingnya fondasi perdamaian dan kepercayaan strategis di kawasan. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN mengatakan, tahun 2026 menjadi momentum penting karena menandai 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation atau TAC. Perjanjian tersebut menjadi salah satu fondasi kepercayaan strategis di kawasan. Menurut Menteri Sugiono, pernyataan bersama mengenai TAC yang diadopsi para pemimpin ASEAN pada tahun ini sekaligus memperbarui komitmen tersebut untuk 50 tahun ke depan.
9: The joint statement on the TAC we adopt today renews that foundation for.
10: Pernyataan mengenai TAC yang kami adopsi hari ini memperbarui fondasi tersebut untuk 50 tahun ke depan, sekaligus melengkapi kerjasama yang telah berjalan dalam pencegahan konflik dan pengelolaan krisis. Perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan, melainkan dari pilihan, komitmen, dan kerjasama yang erat.
6: Tak hanya itu, ASEAN terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra di luar kawasan. Sekretaris Departemen Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, menyatakan Jerman dan Qatar kini mendapat status sebagai mitra dialog sektoral ASEAN, sementara Turki resmi menjadi mitra dialog ASEAN ke-12. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Ia juga menilai penguatan kemitraan tersebut turut mendukung cita-cita ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045.
11: Perkembangan ini menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Kami melihatnya sebagai langkah positif dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045. Selain itu, kami juga menantikan kelanjutan keterlibatan dengan para mitra.
6: ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dibentuk oleh 5 negara pendiri, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Seiring berjalannya waktu, keanggotaan ASEAN berkembang menjadi 11 negara dengan bergabungnya Timor Leste. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari ASEAN ke-59, menavigasi masa depan bersama. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Liana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. ASEAN memperingati hari jadinya yang ke-59 pada 8 Agustus 2026 hari ini, bertepatan dengan dinamika kawasan Asia Tenggara yang menghadapi tantangan semakin kompleks. Ketegangan geopolitik, perubahan iklim, ancaman terhadap ketahanan energi, serta transformasi ekonomi digital menguji kemampuan kawasan dalam menjaga stabilitas. Berbagai tantangan tersebut menegaskan bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi percepatan perubahan global. Sejak berdiri pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, ASEAN kini telah berkembang menjadi organisasi regional yang strategis dengan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini mengusung tema Navigating Our Future Together atau menavigasi masa depan kita bersama. Tema tersebut sangat selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas, bahwa masa depan kawasan mutlak harus dinavigasi melalui penguatan kerjasama konkret. Fokusnya bukan sekadar mengatasi persoalan keamanan tradisional, melainkan juga memastikan perkembangan ekonomi yang inklusif, ketahanan energi, konektivitas yang kuat, serta perlindungan menyeluruh bagi masyarakat. Dalam pandangan RRI, setidaknya ada tiga agenda besar yang harus menjadi perhatian utama kawasan. Pertama, menjaga perdamaian dan keamanan melalui stabilitas regional serta konsistensi dalam memperkuat sentralitas ASEAN. Kedua, membangun koridor kemakmuran melalui akselerasi ekonomi digital, ketahanan energi, dan perluasan konektivitas antar negara. Ketiga, memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara inklusif serta memberikan perlindungan yang nyata bagi seluruh warga Asia Tenggara. Bagi Indonesia, ASEAN jelas bukan sekedar forum diplomasi regional semata. Lebih dari itu, ASEAN merupakan panggung strategis nasional untuk memperjuangkan kepentingan bangsa sekaligus menjaga agar lingkungan kawasan tetap damai, mandiri, dan stabil. Oleh karena itu, peringatan Hari ASEAN tidak boleh berhenti pada sebatas seremoni seremonial atau pameran budaya. Momentum penting ini harus diterjemahkan secara progresif menjadi kerjasama nyata yang menghasilkan manfaat langsung bagi rakyat, mulai dari sektor perdagangan, investasi, ketahanan energi dan pangan, pendidikan, hingga perlindungan sosial masyarakat. Sikap kita sangat tegas. Indonesia harus terus memelopori penguatan ASEAN sebagai kawasan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada solusi nyata. Dengan langkah tersebut, tema peringatan hari jadi tidak akan menjadi sekadar jargon semata, melainkan wujud komitmen bersama dengan menjamin masa depan Asia Tenggara yang senantiasa damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Iran dan Oman telah mencapai kesepahaman mengenai kerangka awal kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Hal itu dilaporkan oleh saluran berita Al-Hadad dan Al-Arabiya yang berbasis di Arab Saudi pada Kamis kemarin, dengan mengutip sejumlah sumber pejabat tinggi. Sumber tersebut mengatakan bahwa kesepakatan itu bertujuan memulihkan kembali pelayaran di jalur perairan tersebut. Namun kesepakatan itu masih memerlukan persetujuan Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran dan kemungkinan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, usai meraih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya Agustin Irdiani.
13: Usai membawa Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden 2026, pelatih Bernardo Tavares menegaskan hadiah tersebut merupakan hak klub dan pengelolaannya berada di tangan manajemen. Bernardo menyebut dirinya belum menerima hadiah secara langsung, sehingga keputusan terkait pemanfaatan dana tersebut bukan menjadi kewenangannya sebagai pelatih. Termasuk mengenai kemungkinan perekrutan pemain baru, ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen. Saya belum menerima apapun, yang menerima hadiah tentu adalah klub, jadi pertanyaannya sebaiknya ditujukan untuk manajemen, bukan untuk pelatih. Sementara penjaga gawang Persebaya Reza Arya menilai keberhasilan meraih trofi Piala Presiden 2026 menjadi modal positif sebelum menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun ia mengingatkan perjalanan musim masih panjang dan tim masih harus menjaga konsistensi. Ia juga menilai Piala Presiden menjadi ajang persiapan yang penting bagi Persebaya untuk mengukur kesiapan sebelum memasuki kompetisi resmi. Ia berharap keberhasilan ini menjadi awal bagi tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali meraih prestasi.
14: Menurut saya tentunya ini permulaan, ini karena ini pramusim. Jadi yang paling penting nanti kita bisa menjalani liga dengan bagus, karena liga ini sangat panjang dan kita ini masih pemanasan, tapi alhamdulillah bisa menjadi juara. Dan semoga nanti di liga kita bisa tampil konsisten.
13: Persebaya juga mengajak supporter setianya Bodek dan Monita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC pada Sabtu 15 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ini tangan Rahma. Ini tangan ayah. Dan ini tangan ibu. Kita selalu tos. Tapi sekarang ayah sedang sakit. Ayah terserang bakteri jahat TBC. Aku dan ibu harus bantu ayah sampai ayah sembuh. Pas ayah batuk harus selalu ditutup dengan benar. Setiap hari aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah untuk minum obat dari ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh. Aku, ibu, dan ayah harus selalu jaga kebersihan. Sekarang ayah sudah sembuh, jadi kita bisa tos lagi.
1: Tos! Temukan, obati, sampai sembuh.
2: Warta Nusantara.
3: Kita bergeser.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan inspirasi.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan

0: Pendengar, cuaca cerah dan deburan ombak pagi itu membuat suasana Pasar Bosnik tampak berbeda. Di tengah aktivitas jual-beli masyarakat, puluhan karung berisi sampah plastik tiba dari Pulau Owi. Sebanyak 38 karung dengan total berat 145 kg diangkut dan diserahkan kepada Bank Sampah ARB Biak untuk didaur ulang. Aksi ini menjadi bagian dari gerakan Trash Hero yang terus mengampanyekan lingkungan bebas sampah plastik di Kabupaten Biak Numfor, Papua.
1: Aksi kami yang ke-186 untuk Trash Hero, kami lakukan aksi bersih-bersih sampah di Pasar Bosnik, tapi juga kami launching mobilisasi sampah plastik sekali pakai yang bisa didaur ulang dari Pulau Owi ke Bosnik yang dijemput oleh pihak Bank Sampah ARB Biak. Nah, kami berterima kasih karena sampah yang kami kumpul, khususnya yang didaur ulang, bisa diterima oleh pihak Bank Sampah. Untuk hari ini kami muat atau angkut 38 karung dengan total beratnya 145 kilo.
0: Itulah cuplikan suara dari Ketua Komunitas Trash Hero Biak, Jack Rumbekwan. Ketika ditemui RRI, Jack Rumbekwan mengatakan nilai utama bukan terletak pada harga jual sampah yang berhasil dikumpulkan. Namun yang lebih penting adalah memastikan sampah plastik tidak berakhir di laut dan merusak lingkungan pesisir.
1: Kami bukan lihat dari berapa nilai rupiahnya, bukan. Bagaimana total sampah yang terkumpul yang bisa kami setor ke pihak bank sampah, karena sangat disayangkan kalau itu terdampar di pesisir pantai dan laut, khususnya di Pulau Owi dan pulau sekitarnya, itu akan merusak ekosistem yang ada di wilayah pesisir.
0: Kepulauan Padaido dikenal memiliki potensi wisata bahari yang besar. Keindahan laut, pantai, dan terumbu karangnya menjadi daya tarik wisatawan. Namun ancaman sampah plastik terus membayangi kawasan ini. Menurut Jack Rumbekwan, sebagian besar sampah yang ditemukan merupakan sampah kiriman yang terbawa arus laut dari berbagai wilayah pesisir.
1: Rata-rata ancaman terbesar yang ada di Kepulauan Padaido, bahkan lebih khusus di Pulau Owi, itu adalah sampah kiriman yang berdatangan dari berbagai tempat, yang juga tentunya pasti dari wilayah pesisir kota Biak.
0: Kesadaran masyarakat menjadi kunci utama. Laut bukan tempat pembuangan akhir sampah. Apa yang dibuang hari ini bisa kembali dalam bentuk pencemaran yang merusak ekosistem dan mengganggu sektor pariwisata di masa depan. Karena itu, Trash Hero terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, TNI Polri, sektor swasta, hingga masyarakat. Gerakan ini juga mendapat dukungan dari Bank Sampah ARB Biak yang menjadi mitra dalam menerima dan mengelola sampah daur ulang dari pulau-pulau sekitar.
1: Kami terus berkomitmen dengan membangun kolaborasi dengan lintas sektor, baik pemerintah, TNI Polri, swasta, dan masyarakat. Kami berkolaborasi dengan tujuan untuk menjaga bumi bebas dari sampah plastik.
0: Selain menerima sampah plastik, Bank Sampah ARB juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Harga beli sampah plastik berkisar Rp1.500 per kilogram dan bisa lebih tinggi jika sudah dipilah berdasarkan jenisnya. Namun, lebih dari sekedar nilai ekonomi, gerakan ini juga menjadi sarana edukasi bagi generasi muda. Di Pulau Owi, anak-anak pun turut terlibat dalam kegiatan membersihkan pantai. Salah satunya, Alicia, siswa SMP berusia 13 tahun.
2: Alicia, SMP kelas 2. Mari papa, mama, kakak, tante dong, jangan buang sampah ke laut. Karena laut bukan tempat sampah.
0: Adapun berbagai harapan yang sama disuarakan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam aksi menjaga Biak tetap bersih, indah, dan menjadi destinasi wisata yang membanggakan. Karena menjaga laut dari sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas tertentu, melainkan tanggung jawab bersama. Dari Pasar Bosni, Kabupaten Biak Numfor, inilah semangat kolaborasi menjaga laut dan pesisir Papua tetap bersih dari sampah plastik. Bersama komunitas Trash Hero Biak, laut bersih, Biak berseri. Saya Eta Rumnefur, Syawima, Kasumasa.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Baik pendengar, di mana saja Anda berada, terima kasih masih terus memantau siaran kami Pro 1 RRI BIA, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di edisi kebersamaan BIAK pagi ini, Sabtu 8 Agustus 2026 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur, masih terus kami hadirkan saja ke ruang dengar Anda rangkaian lagu-lagu hiburan menemani segala suasana aktivitasnya di pagi hari ini. Hingga jelang pukul 10 nanti Anda akan ditemani bersama rekan Lailatul Hanif di BIAK siang ini hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Untuk itu saya Eta Rumngefur mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi kami ucapkan, selamat beraktivitas dan pastikan tetap bersama-sama kami Pro 1 RRI BIAK. Hidupku.

0: Amboi, dah pasang bendera Makcik Leha?
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Eh, tak apalah kusam. Yang penting kan pasang.
0: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, mak.
0: Ha, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang baru lah.
0: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasihlah.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Harvey Malaiholo.
6: Cica Kuswoyo.
7: Nabila Gomez.
8: Roni Sianturi.
9: Lita Zen.
10: Koma 1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal

91,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, jalan siang untuk Anda pendengar di hari ini. Senang sekali saya Hanif kembali menemani akhir pekan Anda edisi Sabtu 8 Agustus 2020. Ya, pendengar, kurang lebih 5 jam agak bersama kita di pagi hingga siang, nanti jelang sore nanti, pendengar, hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Rangkaian musik, informasi menarik, dan juga program menarik akan kami hadirkan untuk Anda yang menemani aktivitas Anda di siang hari ini, edisi Sabtu 8 Agustus 2020, Anda. Ya, selamat siang saja untuk Anda pendengar, dan selamat beraktivitas dan juga selamat berakhir pekan saja untuk Anda di hari ini. Ya, untuk Anda juga yang lagi menyaksikan ya untuk karnaval pada hari ini, karnaval jalan yang tengah berlangsung ya pendengar, dan saat ini di pukul 10 ya mungkin masih berlangsung di area Jalan Imam Bonjol ya untuk karnaval jalan tingkat PAUD dan TK. Nah, nanti akan dilangsungkan pendengar untuk karnaval jalan tingkat SD ya pada hari ini pukul 13 atau pukul 1 siang waktu Indonesia Timur. Ya, untuk Anda tentu di hari ini akan kita ikuti bersama ya karnaval jalan tingkat SD nanti akan dilangsungkan pada pukul 1 siang, dan untuk tingkat SMP pendengar informasinya nanti ini akan dilangsungkan pada hari Senin.

Ya, selamat siang saya untuk Anda. Selamat beraktivitas di hari ini. Cuaca Kota Biak yang menambah sejukkan ya, walaupun sedikit panas. Ya, ada angin-angin juga, mudah-mudahan berikan semangat saja untuk Anda menjalankan aktivitas di pagi hari ini peringkat pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Selepas ini kami hadirkan dulu satu informasi menarik untuk Anda hingga nanti jelang pukul 11 kita ikuti satu penyampaian cek fakta. Tetap bersama kami untuk Anda. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini, Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
5: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
5: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengertian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika ini.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal

Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Biak pukul 10 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur. Ya baik, pendengar, satu informasi dan juga satu inspirasi kami hadirkan di siang hari ini. Dalam ruang disabilitas dan inklusi, pendengar, kami ajak Anda satu inspirasi kali ini dari Gorontalo. Nah, ada salah satu kisah di Fabel sukses kembangkan usaha ikan cakalang fufu. Ya, pendengar, keterbatasan fisik ini bukan menjadi halangan bagi Ferdi Gionte, seorang pria di Fabel asal Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, untuk terus berkarya dan menghidupi keluarganya. Ya, dengan semangat dan tekad yang kuat, pendengar, Ferdi berhasil mengembangkan usaha pengolahan ikan cakalang fufu melalui metode pengasapan. Ya, usaha yang dimulai sejak tahun 2017 ini kini telah berkembang pesat, pendengar. Bahkan Ferdi mampu memberdayakan masyarakat sekitar dengan memperkerjakan sejumlah karyawan dalam proses produksi ikan asap tersebut. Ya, dalam sehari saya, pendengar, usaha pengasapan ikan fufu yang dikelola oleh Ferdi bersama timnya dapat memproduksi hingga 100 kg ikan cakalang fufu. Ya, jadi pendengar, ikan cakalang fufu yang diproduksi oleh beliau ini terkenal memiliki cita rasa khas dan berkualitas. Proses pengasapan yang terjaga dan bahan baku ikan segar menjadi kunci kesuksesan usahanya. Ya, jadi produk olahan ini, pendengar, tidak hanya diminati oleh masyarakat lokal, tapi juga sering dipesan oleh pelanggan dari luar daerah. Kemudian, pendengar, bagi Ferdi, keberhasilannya tidak hanya diukur dari pendapatan, namun juga dari manfaat yang bisa ia berikan kepada orang lain. Ya, dengan membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, ia berharap usahanya dapat terus berkembang sekaligus membantu meningkatkan perekonomian lokal. Ya, berkat usaha Ferdi ini menjadi inspirasi bagi kita semuanya, khususnya para difabel, bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk meraih kesuksesan. Ferdi berharap kisahnya ini, pendengar, dapat motivasi orang lain untuk terus berjuang menghadapi tantangan hidup. Ya, pendengar, satu kisah inspiratif dari Ferdi Gionte ini membuktikan bahwa semangat dan kerja keras dapat mengatasi segala keterbatasan. Ya, dengan usaha ia geluti, pendengar, Ferdi tidak hanya menciptakan peluang bagi dirinya, tapi juga membawa manfaat besar bagi masyarakat sekitarnya. Sekian satu informasi dan juga inspirasi di siang hari ini, pendengar, terkait kisah difabel sukses kembangkan usaha ikan cakalang fufu.

0: pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

Asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawabatik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai kejadian seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.
3: Ibiak.

0: Selamat siang pendengar, kita berjumpa kembali di Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia akan berikan pajak pada tahun 2027 pada pemilik AC hingga kulkas. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah masukkan kata kunci daftar jenis pajak baru yang dikenakan pada tahun 2027, hasilnya ditemukan pemberitaan kontan.co.id berjudul Menkeu Purbaya janji tak ada kenaikan tarif dan pajak baru pada tahun 2027. Berlanjut pendengar, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah belum berencana menaikkan tarif pajak atau menambah jenis pajak baru pada tahun 2027. Ya, dengan demikian pendengar, informasi yang beredar di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim bahwa Menteri SDM Bahlil Lahadalia akan memberikan pajak pada tahun 2027 pada pemilik AC hingga kulkas merupakan informasi bohong atau hoax. Sekian satu informasi Cek Fakta kami hadirkan di siang hari ini, edisi Sabtu 8 Agustus 2026, dilansir dari komdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Biak siang ini, biak orkok ini.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk

91,1 FM Pro 1 RRibia, kanal informasi dan inspirasi. Baik, terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami di Biak Siang ini pukul 11.20 menit waktu Indonesia Timur. Masih kami hadirkan pendengar di rangka lagu-lagu pilihan dalam TTS Titik Tembang Siang di edisi hari ini Sabtu 8 Agustus 2020 Anda. Seperti biasa, pendengar kami nantikan kembali ya kebersamaan Anda di siang hari ini untuk Anda yang ingin rekas lagu-lagu pilihan dan titik tembang siangnya dan juga pesan-pesan ataupun titip salam Anda di siang hari ini. Kami persilakan untuk Anda bergabung di siang hari ini pendengar di 0822-5163-4612. Dan sekali lagi pendengar di 0822-5163-4612, Anda bisa telepon langsung maupun Anda bisa tinggalkan pesan ya di WhatsApp kami di nomor yang sama. Kami tunggu saja di siang hari ini pendengar ya, hingga nanti jelang kumandang azan zuhur kami informasikan untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya. Nanti pada pukul 12.05 waktu Indonesia Timur. Baik, kami nantikan untuk Anda, silakan di 0822-5163-4612.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
2: Sembilan enam koma satu megahertz Pro 1 RRI Biak.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

0: 90,1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, mereka terima kasih untuk Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Saya sekarang di studio pukul 11:57 waktu Indonesia Timur. Mendengar kami cukupkan untuk TTS Titip Tembang Siang di siang hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan rangkaian lagu-lagu pilihan yang sudah kami hadirkan di siang hari ini. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu religi bernuansa islami, khususnya kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Jalan kita ikuti bersama pendengar kumandang azan zuhur untuk daerah kota Biak dan sekitarnya pada pukul 12:05 waktu Indonesia Timur. Selamat siang kami ucapkan dan selamat mendengarkan.
1: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan, terdapat beberapa artefak berat, seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan, memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

0: Michi ya, kayak ayam pop yaudah.
1: Sadar gak sih di rumah makan nasi Padang, kalau makan di tempat, nasinya dikasih cuma 1 centong. Sedangkan, kalau dibungkus bisa 2-3 centong. Ternyata, itu bukan keusilan Uda dan Uni di rumah makannya loh. Jadi, masyarakat Sumatera Barat dulunya menyebut restoran Padang dengan nama Rumah Makan Ampera, yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Nah, menurut penjelasan dari Kompas, pasalnya, pada zaman penjajahan Belanda dulu, diceritakan bahwa hanya orang-orang elit saja yang bisa makan di rumah makan Padang. Hal ini membuat pribumi yang memesan makanan tidak bisa makan di tempat. Para pemilik warung makan Padang pun menunjukkan rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung makan Padang beranggapan kalau mereka yang membeli makan dibungkus akan berbagi dengan keluarganya di rumah. Oleh karena itu, nasi pun dilebihkan agar keluarga si pembeli juga bisa ikut menikmati nasi itu. Tapi tenang, kalau kamu masih lapar, boleh kok minta nasi ekstra sama Uda dan Uninya. Dah, nasi tambua cie, kek sambelan 20.

Bun. Kulit hitam, rambut keriting, makan pinang, mulut merah. Terada yang lawan, sabu mama. Lahir torang, bagus begini.

Tahukah anda? Bisa jadi anda sudah akrab dengan istilah ambyar. Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Xabi Alonso menyebutkan kedatangannya ke Jakarta untuk mendekatkan Chelsea dengan para pendukungnya. Mohamed Salah bergabung dengan Trabzonspor dan disambut meriah para fans. Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Bayern Munich berhasil mengalahkan Aston Villa dengan skor tipis 2-1 di tur pramusim ke Asia di Stadion Kai Tak Hong Kong pada Jumat malam. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munchen melanjutkan tren positif di tur Asia mereka. Raksasa Jerman itu menundukkan Aston Villa dengan skor 2-1 dalam laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Kai Tak Sport Park Hong Kong dini hari tadi. Bayern langsung mengambil inisiatif sejak awal. Peluang demi peluang tercipta melalui Arjen Ibrahimovic dan Aleksandar Pavlovic. Namun kiper Villa, Marco Bizot, tampil sigap. Gol yang ditunggu akhirnya datang di menit ke-37. Umpan matang Tom Bischoff disambut dengan sundulan sempurna oleh Kim Min-jae. Bayern unggul 1-0. Memasuki babak kedua, Bayern tetap dominan. Pada menit ke-73, Luis Diaz mengandalkan keunggulan setelah memanfaatkan umpan Ibrahimovic, skor menjadi 2-0. Aston Villa tak menyerah. Joe Gomez berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-83. Namun penampilan apik Manuel Neuer mengagalkan upaya Villa mencari gol penyeimbang. Usai laga, pelatih Munchen Vincent Kompany puji para pemainnya yang tampil baik.
2: Ya, kami selalu berusaha menemukan performa terbaik kami secepat mungkin. Tetapi pada tahap pramusim ini, bagi kami untuk menunjukkan energi yang kami tunjukkan dalam pertandingan melawan tim Villa, saya sangat menghormati mereka. Jadi saya sangat senang dengan penampilan kami.
1: Sementara itu, pemain Villa, Matty Cash, akui Munchen merupakan tim terbaik di dunia saat ini.
2: Mereka adalah tim terbaik dunia saat ini, dan ini adalah ujian besar bagi kami. Jelas ini bagus bagi kami melawan lawan yang kuat.
1: Setelah pertandingan itu, Bayern Munchen dijadwalkan menghadapi RB Leipzig pada laga persahabatan pada 15 Agustus mendatang. Sedangkan Aston Villa melakoni Piala Super UEFA berhadapan dengan Paris Saint-Germain pada 13 Agustus waktu setempat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Chelsea akan menghadapi AC Milan pada laga tur pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta nanti malam. Kick-off pertandingan yang digelar perusahaan promotor Indonesia, Nine Sports, akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, menjadikan laga tur pramusim di Jakarta menjadi bagian dari momentum membangun mentalitas pemenang skuad Chelsea untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027. Dan selain itu, kedatangan skuadnya ke Indonesia untuk menjalin kedekatan dengan para penggemar.
1: I think that this is a perfect time to
2: menurut saya, ini adalah saat yang tepat untuk menjalin kedekatan dengan para pendukung, baik mereka yang berasal dari Indonesia maupun yang bisa datang ke Jakarta. Kita tahu, sepak bola itu mendunia. Meskipun kami berbasis di London, kami merasakan dukungan luar biasa dimanapun. Kami melihat orang mengenakan seragam biru. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas dukungan tersebut. Dan sekarang adalah momen yang pas untuk bertemu langsung. Saya yakin, meskipun jaraknya jauh, kita bisa merasa sangat dekat satu sama lain.
0: Hal senada juga disampaikan pelatih AC Milan Ruben Amorim, yang mengatakan laga pramusim ini menjadi kesempatan dirinya untuk menggali potensi skuadnya. Amorim mengatakan akan memainkan para bintang seperti Luka Modric, Gonzalo Ramos, dan Rafael Leao dalam laga kontra Chelsea nanti malam.

0: Bintang sepak bola Mesir Mohamed Salah mendapat sambutan luar biasa dari para pendukung Trabzonspor Sports setelah resmi bergabung dengan klub asal Turki tersebut. Ribuan fans memadati Papara Park untuk menyambut kedatangan Salah yang menandatangani kontrak selama 2 tahun. Pemain berusia 34 tahun itu menyapa para supporter yang bersorak dan melakukan selebrasi tradisional triple greeting yang biasa dilakukan di stadion-stadion Turki. Salah mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan oleh para pendukung Trabzonspor. Dia menyebutkan pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah dirasakan sepanjang karirnya.
1: An experience I never had in my life. I just wanna thank every one of you for being here today.
2: Ini pengalaman yang belum pernah terjadi di hidup saya. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semua sudah berada di sini. Saya tidak menyangka akan disambut semeriah ini. Saya mau menang dengan klub ini. Saya sangat menghargainya.
1: Because you guys show me so much love and I really really appreciate that.
0: Trabzonspor menggelar acara perkenalan resmi setelah Salah bergabung dengan status bebas transfer usai mengakhiri perjalanan panjangnya bersama dengan Liverpool. Selama 9 musim memperkuat Liverpool, Mohamed Salah mencatatkan 442 penampilan, mencetak 257 gol, dan memenangkan 8 trofi utama, termasuk 2 gelar Premier League serta Liga Champion UEFA. Kepindahan ke Trabzonspor menjadi tantangan baru bagi Salah setelah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah modern Liverpool.

Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dalam sesi praktis MotoGP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone Jumat malam waktu Indonesia. Bezzecchi mencatat waktu terbaik 1 menit 56,280 detik. Catatan tersebut dibuat pada detik-detik terakhir sekaligus menggeser Raul Fernandez dari posisi teratas. Fernandez harus puas di posisi kedua dengan waktu 1 menit 56,615 detik. Posisi ketiga ditempati oleh Fabio Di Giannanti Antonio. Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pebalap untuk menghadapi sesi kualifikasi MotoGP Inggris 2026. Sementara itu, pebalap Indonesia Vega Ega Pratama meraih hasil positif pada sesi praktis MotoGP Inggris 2026. Berlaga di sirkuit Silverstone pada Jumat malam waktu Indonesia, Vega menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 2 menit 9,639 detik. Posisi teratas ditempati pebalap KTM Valentin Perone yang mencatatkan waktu 2 menit 9,568 detik. Perone unggul tipis hanya 0,010 detik atas Scott Ogden di posisi kedua. Hasil Veda ini menunjukkan peningkatan dibandingkan sesi FP atau Free Practice 1. Sebelumnya, Veda berada di posisi ke-6 dengan selisih waktu 1,446 detik dari catatan terbaiknya di sesi praktis. Sesi kualifikasi Moto3 Inggris akan menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk mengamankan posisi start terbaik.

0: Kita ke kabar tenis lapangan. Petenis Jepang Naomi Osaka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Elise Mertens di Sobey Stadium dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Hao Fonseca membuat kejutan dengan menaklukkan Casper Ruud untuk melaju ke putaran selanjutnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Liliana Dea berikut ini.
1: Phones at the ready. Done and dusted. Elise Mertens didn't play well by any means.
2: Petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar WTA 1000 Canadian Open 2026. Unggulan ke-11 itu mengalahkan Elise Mertens 2 set langsung dengan skor 6-1, 6-2 di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih Osaka hanya dalam waktu 1 jam 11 menit. Usai pertandingan, petenis berusia 28 tahun itu mengaku senang dengan performa yang ditampilkannya, serta mengapresiasi dukungan penonton yang memenuhi stadion.
3: Yeah, I mean it was definitely really fun. I was able to play.
2: Pertandingan ini benar-benar menyenangkan. Saya memainkan pertandingan sebelumnya di sini, jadi saya merasa sudah mulai terbiasa dengan lapangannya dan saya sangat menyukai tempat ini. Terima kasih kepada kalian yang tetap bertahan dan memberi dukungan kepada kami.
3: Yeah, thank you guys for staying and cheering us on.
2: Sementara itu, dari sektor tunggal putra, petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menyingkirkan Casper Ruud dengan kemenangan 7-6, tiebreak 8-6, dan 6-3 di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Fonseca menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 54 menit untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar ATP 1000 Canadian Open. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Fonseca atas Ruud tahun ini setelah pertemuan mereka di Roland Garros Juni lalu. Usai pertandingan, Fonseca sempat mengeluhkan performa servisnya yang kurang memuaskan, namun menegaskan akan memperbaikinya jelang laga berikutnya.
1: I was pretty tired my serve today. I mean, I was not serving well.
4: Saya cukup lelah dan servis saya hari ini tidak terlalu bagus. Saya mulai menggunakan servis kedua sebagai servis pertama, lalu menambah sedikit kecepatan pada servis kedua sebagai servis pertama karena kondisi saya kurang baik. Tapi saya tidak tahu. Besok kami kembali ke lapangan dan mencoba memperbaikinya.
2: Pada babak 16 besar, Naomi Osaka akan menantang petenis tuan rumah Leila Fernandez, sementara João Fonseca akan menantang unggulan kelima asal Amerika Serikat Ben Shelton. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Aldila Suciadi berhasil meraih kemenangan di nomor ganda putri saat berpasangan dengan Erin Rogliffe. Aldila Erin mengalahkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026, Kristina Mladenovic dan Guo Hanyu dengan skor 6-3, 6-7, 10-5 di Toronto dini hari tadi. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu selanjutnya akan menantang Olivia Nichols dan Teresa Mihalikova pada babak 16 besar Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Timnas Indonesia harus menelan pil pahit gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026 setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Singapura di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas Indonesia bermain imbang kontra Singapura dengan skor 1-1 pada partai pamungkas Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Pada pertandingan ini, Indonesia unggul lebih dulu melalui gol Ragnar Oratmangun di menit ke-47. Namun Singapura dapat menyamakan kedudukan lewat Ilham Fandi pada menit ke-66. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengaku sangat menyayangkan hasil tersebut. Terlebih bagi para pemain senior yang sangat ingin mempersembahkan gelar juara bagi Indonesia.
2: Jadi saya pikir ada beberapa pengalaman luar biasa untuk beberapa pemain yang lebih muda dan pemain baru ini. Maksud saya sedih untuk beberapa pemain yang lebih senior. Mereka benar-benar memberikan yang terbaik. Mereka membuat banyak pengorbanan untuk berada di sini. Dan mereka sangat ingin memenangkan gelar untuk Indonesia. Mereka tidak berhasil sayangnya, dan mereka telah memberikan yang terbaik. Mereka mengerahkan segalanya di luar sana.
1: Sementara itu, pengamat sepak bola nasional Gregah Nur Ihsani dalam keterangannya melalui dialog bersama Pro3 tadi malam menilai skuad Garuda tampil cukup baik terutama di babak pertama. Sayangnya para pemain Indonesia tidak mampu memaksimalkan peluang di area pertahanan Singapura.
3: Sejak menit awal pun Timnas Indonesia sebenarnya tampil sangat dominan gitu. Tetapi masalahnya adalah tidak efektif begitu bola sampai di area pertahanan, khususnya di area kotak penalti Singapura ya. Saya mencatat ada sedikitnya 17 sentuhan di kotak penalti Singapura. Artinya pemain-pemain kita itu melakukan operan, assist dan lain sebagainya, termasuk shots juga ya, itu di kotak penalti Singapura itu ada 17 di babak pertama saja gitu. Nah, sebaliknya Singapura ini tidak sebanyak itu, bahkan cuma 5 kalau tidak salah, 5 sentuhan di kotak penalti Timnas Indonesia. Tetapi serangan yang mereka bangun itu lebih jauh lebih optimal, jauh lebih efektif.
1: Tambahan 1 poin membuat Indonesia finish di peringkat ketiga klasemen akhir Grup A, sementara Vietnam yang mengoleksi 10 poin dan Singapura dengan 8 poin menjadi 2 tim teratas Grup A dan berhak melaju ke semifinal ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Itiloli, Pro3 RRI.

Sementara itu Vietnam berhasil memastikan diri sebagai juara grup A Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Kamboja 3 gol berbanding 1 di Stadion My Dinh, Hanoi, Jumat malam. Nguyen Dinh Bac menjadi bintang kemenangan Vietnam dengan mencetak 2 gol, masing-masing pada menit ke-18 dan 89. Satu gol lainnya tercipta lewat kesalahan pemain Kamboja Im Phak Hin pada menit ke-84. Kamboja sempat menyamakan kedudukan melalui Yago Bento pada menit ke-71, namun Vietnam kembali unggul sebelum memastikan kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Vietnam mengoleksi 10 poin dan mengunci posisi teratas grup A. Singapura finish kedua dengan 8 poin, sedangkan Indonesia di posisi ketiga dengan 7 poin dan otomatis tersingkir dari Piala AFF 2026.

0: hanya menorehkan hasil imbang melawan Singapura di laga terakhir grup A Piala AFF 2026, membuat Indonesia tersingkir. Bagaimana evaluasi penampilan anak asuh John Hartman pada laga tadi malam? Dan berikut kami ajak Anda menyimak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Timnas Indonesia harus mengakhiri perjuangan di Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura di laga terakhir grup A yang berlangsung pada Jumat tadi malam di Stadion Jalan Besar Singapura. Nah, hasil ini tentu membuat Singapura memastikan tiket ke semifinal, sementara Indonesia harus tersingkir di fase grup. Bagaimana evaluasi dari jalannya pertandingan tadi malam? Kita akan membahasnya bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana evaluasi Anda secara menyeluruh dari jalannya laga tadi malam? Faktor apa yang menurut Anda ini paling menyebabkan Indonesia harus tersingkir dari Piala AFF?
2: Iya, secara keseluruhan Indonesia sebenarnya tampil cukup baik ya pada beberapa fase pertandingan, terutama dalam membangun serangan dan kemudian menciptakan peluang. Namun ya, permainan belum cukup stabil kalau menurut saya selama 90 menit itu. Setelah berhasil mencetak gol, tim gagal mempertahankan intensitas dan konsentrasi sehingga lawan mampu kembali menguasai pertandingan. Barangkali faktor terbesar penyebab tersingkirnya Indonesia ini kalau menurut saya adalah hilangnya konsentrasi pada momen-momen krusial, terutama beberapa menit setelah unggul. Selain itu, efektivitas penyelesaian akhir juga masih menjadi persoalan tersendiri, karena peluang yang tercipta tidak mampu dikonversi menjadi tambahan gol, dan sampai pertandingan berakhir kita hanya mampu mencetak satu gol. Di level turnamen seperti ini, tim yang gagal memanfaatkan momentum itu biasanya akan dihukum dengan oleh lawan gitu. Dan terbukti Indonesia juga kebobolan dan terus memetik hasil imbang.
1: Indonesia sempat unggul terlebih dahulu ya di awal babak kedua. Tapi mengapa kemudian timnas Indonesia ini sering kehilangan momentum setelah unggul terlebih dahulu, Bung?
2: Iya, ini merupakan persoalan manajemen pertandingan ya, atau dalam taktik permainan itu adalah game plan-nya seperti apa. Setelah unggul, sebuah tim seharusnya mampu mengendalikan tempo, kemudian menjaga penguasaan bola, dan meminimalkan risiko kehilangan bola di area berbahaya. Tapi Indonesia menurut saya justru terlihat terlalu cepat kehilangan bola, sehingga Singapura kembali mendapatkan kepercayaan diri. Dan paling penting adalah ini, mereka Singapura bermain di depan publik sendiri ya, atau sebagai tuan rumah. Jadi mereka lebih paham bagaimana atmosfer maupun adaptasi di lapangan. Selain faktor taktis itu, ada aspek psikologis juga kalau menurut saya. Setelah mencetak gol, pemain terkadang kehilangan fokus karena merasa mungkin pertandingan mulai berada dalam kendali gitu. Padahal justru 5 hingga 10 menit setelah unggul atau mencetak gol itu merupakan fase yang paling berbahaya, karena lawan biasanya langsung meningkatkan intensitas permainan, dan kalau kita tidak mampu mengantisipasi itu jadi bumerang gitu. Dan terbukti Indonesia setelah unggul mampu, setelah itu kebobolan.
1: Baik, bagaimana Anda menilai antisipasi lini pertahanan dan juga penjaga gawang saat proses gol balasan dari Ilhan Fandi? Apakah Anda melihat koordinasi antara kiper Cahya Supriyadi dan bek Rizky Ridho ini kurang baik, Bung? Mengingat gol balasan dari Singapura ini kan tidak terlalu lama jedanya ya, setelah Indonesia unggul terlebih dahulu.
2: Dari proses kita kebobolan ya, tentu ada aspek yang banyak yang bisa dievaluasi begitu. Baik dari organisasi lini belakang maupun komunikasi antara bek dan penjaga gawang. Namun menurut saya menyimpulkan bahwa kesalahan hanya berasal dari koordinasi kiper Cahya Supriyadi dan bek Rizky Ridho akan terlalu sederhana begitu. Harus ada analisis mendalam mengenai bagaimana kesalahan bisa terjadi. Menurut saya lebih penting adalah bagaimana seluruh unit itu bertahan merespon transisi lawan setelah kita kehilangan bola. Bertahan itu merupakan tanggung jawab kolektif gitu ya, dimulai dari tekanan pemain depan hingga koordinasi lini belakang dan kiper. Jika satu mata rantai ini terlambat bereaksi, ya ruang bagi penyerang lawan akan terbuka dan akhirnya kita kebobolan.
1: Babak kedua, wasit ini kan sempat membatalkan kartu merah kepada pemain Singapura. Seberapa besar menurut Anda ini pengaruh drama pembatalan kartu merah ini terhadap fokus dan juga mental bertanding para pemain skuad Garuda?
2: Iya, pastinya keputusan seperti itu akan memengaruhi emosi pertandingan gitu. Ketika pemain merasa akan menghadapi lawan dengan 10 orang, lalu keputusan berubah, ada kemungkinan gitu ya, muncul rasa frustrasi atau kehilangan fokus untuk beberapa saat. Namun tim yang matang itu seharusnya secara mental ya mampu segera beradaptasi dengan keputusan wasit apapun keputusannya.
1: Ya, Bung Ari, terakhir bagaimana seharusnya timnas ini memperbaiki performa untuk turnamen internasional ke depannya?
2: Ya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kalau menurut saya. Pertama, bagaimana meningkatkan kemampuan game management atau game plan tadi, terutama saat kita sudah unggul. Berikutnya adalah memperbaiki organisasi pertahanan, khususnya dalam menghadapi transisi negatif dan bola mati. Ini yang respon kita yang harus kita perbaiki. Berikutnya, meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir gitu, agar peluang yang tercipta itu bisa menghasilkan lebih banyak gol, tidak seperti pertandingan yang semalam. Kemudian memperkuat aspek mental pertanding sehingga tim tetap tenang ketika menghadapi tekanan, keputusan wasit maupun perubahan momentum. Sebetulnya hal-hal seperti ini sudah mendasar ya, tapi kita perlu lagi meningkatkan. Nah, yang terakhir ini bagaimana menjaga kontinuitas skuad dalam memberikan lebih banyak pertandingan internasional berkualitas agar pemahaman antar pemain itu terhadap taktik itu semakin matang. Jika Indonesia bisa meningkatkan hal seperti ini, saya kira masih punya peluang yang besar untuk bersaing di level ASEAN ya, maupun ASEAN nanti.
1: Terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang Bung, salam olahraga.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencana perubahan konsep Piala Presiden yang selama ini identik sebagai turnamen pramusim antar klub. Kejuaraan tersebut diproyeksikan untuk Timnas Indonesia mulai tahun depan. Menurut Erick, perubahan tersebut muncul seiring perkembangan kompetisi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Namun Erick menegaskan, masih ada sejumlah keadaan yang harus dibahas sebelum konsep tersebut benar-benar diterapkan. Misalnya, terkait penyesuaian dengan kalender internasional yang ditetapkan FIFA. Dan PSSI juga perlu memastikan Piala Presiden dapat digelar pada periode FIFA Matchday agar seluruh negara peserta dapat menurunkan pemain terbaiknya.

Paguyub Lasem di lapangan Kasti Desa Jolotundo, Kabupaten Rembang menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan menghidupkan kembali olahraga tradisional yang mulai jarang dimainkan masyarakat. E-Sport Foundation mengumumkan daftar roster resmi serta negara dan wilayah penerima undangan langsung untuk turnamen Mobile Legends Bang Bang atau MLBB di E-Sport Nation Cup 2026. Kompetisi e-sport antar negara berskala global ini akan memulai edisi perdananya di Riyadh, Arab Saudi 2 hingga 29 November 2026. Indonesia menjadi salah satu tim unggulan yang telah mengamankan undangan menuju Grand Final berdasarkan EMC Rankings. Dan tim Indonesia diharapkan mampu menunjukkan daya saingnya di tengah ketatnya persaingan turnamen MLBB tingkat dunia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Pukul 13.31 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga melalui Pro 3 Jakarta. Laga musik dan informasi pendengar kami hadirkan kembali di Biak siang ini, edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Hingga nanti jelang kebersamaan kita pendengar, tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Selanjutnya pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak. Pendengar, kami informasikan untuk Anda satu pemberitahuan. Pendengar, satu pemberitahuan dari Koordinator Lomba Kegiatan HUT ke-81 Republik Indonesia tahun 2026 ditujukan kepada Bapak Ibu, para Kepala Sekolah, Dewan Guru, peserta kegiatan Karnaval, dan Ketua Paguyuban. Pendengar, isi pemberitahuan sesuai arahan dan petunjuk Bapak Bupati Biak Numfor terkait waktu pelaksanaan Karnaval Jalan Kaki tingkat SD, SMA, SMK, SMP, dan Parade Budaya Nusantara bagi paguyuban, kerukunan keluarga, dan lainnya, maka seluruh kegiatan yang dimaksud pendengar akan dilaksanakan tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Timur atau pada pukul 3 sore. Dengan mengambil titik start depan PT Telkom Biak, Jalan Yosudarso, Kelurahan Mandala Biak. Sekali lagi pendengar, kami informasikan sesuai arahan dan petunjuk Bapak Bupati Biak Numfor terkait waktu pelaksanaan Karnaval Jalan Kaki tingkat SD, SMP, SMA, SMK, dan Parade Budaya Nusantara bagi paguyuban, kerukunan keluarga, dan lainnya, maka seluruh kegiatan yang dimaksud akan dilaksanakan tepat pukul 15 atau pukul 3 sore waktu Indonesia Timur dengan mengambil titik start depan PT Telkom Biak, Jalan Yosudarso, Kelurahan Mandala Biak. Demikian pemberitahuan ini pendengar, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tertanda Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga selaku Koordinator Lomba, Bapak Arius Mirino Esos. Sekian pendengar, satu pemberitahuan kami informasikan untuk Anda di siang hari ini. Ya, sekali lagi pendengar, untuk Karnaval Jalan Kaki tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK dan juga Parade Budaya Nusantara, kami informasikan kegiatan ini akan dilaksanakan tepat pada pukul 15 atau pukul 3 sore waktu Indonesia Timur dengan mengambil titik start depan PT Telkom Biak, Jalan Yosudarso, Kelurahan Mandala Biak. Demikian pendengar, satu pemberitahuan kami informasikan di siang hari ini pukul 13:35 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda pendengar Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Rangkaian lagu-lagu dangdut kami hadirkan di siang hari ini. Hingga nanti jelang pukul 14 waktu Indonesia Timur kami hadirkan satu penyampaian cek fakta. Selamat siang dan semoga terhibur.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

Baik, pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pukul 13:46 waktu Indonesia Timur. Kami nantikan untuk Anda pendengar ya, untuk Anda yang ingin terkes lagu-lagu dangdut di siang hari ini, silakan di 0822-5163-4612. Selamat siang dan selamat beraktivitas saja untuk Anda di akhir pekan kali ini. Kami hadirkan untuk Anda pendengar rangkaian lagu-lagu dangdut dalam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kami nantikan langsung pendengar ya di 0822-5163-4612. Anda bisa telepon langsung ataupun Anda juga bisa tinggalkan pesan Anda di WhatsApp kami. Anda bisa request lagu pilihan lagu-lagu dangdut yang ingin Anda dengarkan dan juga titip salamnya. Kami nantikan saja untuk Anda, silakan di 0822-5163-4612 hingga nanti jelang pukul 14 waktu Indonesia Timur.

Baik, berkat jika belum ada, kita hadirkan kembali ya rekan lagu-lagu dangdut di siang hari ini. Kita mulai dari Cita-Citata. Selamat siang dan semoga terhibur.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat siang Pregar, kita berjumpa kembali di Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Pregar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi informasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan berbagai bantuan subsidi pemerintah tahun 2026. Pregar, subsidi yang diberikan meliputi pangan, LPG, BBM, transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Informasi tersebut beredar pada tanggal 6 Agustus 2026. Faktanya pendengar, informasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan bantuan subsidi pemerintah adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan yang dibagikan akun Facebook tersebut tidak mengarah ke laman resmi instansi pemerintah, tapi ke sebuah laman yang meminta data pribadi. Pendengar, pengunjung diminta masukkan nama lengkap, asal provinsi dan nomor telegram aktif, di mana hal tersebut merupakan modus pencurian data pribadi atau fisik. Kemudian melalui akun resmi Instagram Kemensos @kemensosri, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf dan Gus Ipul telah menghimbau masyarakat agar waspada dengan hoax terkait bantuan sosial karena sudah banyak yang beredar di media sosial yang menyesatkan masyarakat dan terindikasi modus penipuan. Sekian pendengar, satu informasi kami hadirkan di Cek Fakta kali ini pukul 14 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur, dilansir dari komdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Satu MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal ini

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok. Masa aku harus puas lagi? Hei otak, kasih tahu tuh Setika.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih. Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalien Coe. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pukul 14 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Ya, masih dengar lagu-lagu dangdut. Pendengar, kami hadirkan untuk Anda ya. Kami nantikan untuk Anda sekali lagi di 0822-5163-4612. Ya, sambil menemani siang hari Anda, pendengar, kami hadirkan dulu satu informasi di siang hari ini. Ya, untuk Anda para pencinta teh hijau, pendengar, tahukah Anda yang mana teh hijau ini telah lama dikenal sebagai minuman yang kaya antioksidan dan bermanfaat bagi kesehatan. Ya, selain membantu menjaga kesehatan jantung, pendengar, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa konsumsi teh hijau secara rutin dan memberikan manfaat bagi kesehatan hati jika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Ya, pendengar, melansir dari headline, teh hijau mengandung senyawa polifenol, terutama epigallothein, ECG, yang memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi. Ya, senyawa ini dipercaya pendengar mampu membantu melindungi sel-sel hati dari kerusakan akibat radikal bebas. Ya, pendengar, berikut efek, ada tiga ya, efek minum teh hijau setiap hari bagi kesehatan hati Anda. Nah, yang pertama pendengar, yakni membantu melindungi sel hati. Ya, kandungan EGCG dalam teh hijau, pendengar, dapat membantu mengurangi stres oksidatif yang menjadi salah satu penyebab kerusakan sel hati. Antioksidan tersebut bekerja dengan menangkal radikal bebas sehingga fungsi hati tetap terjaga. Pendengar, teh hijau mengandung berbagai senyawa bioaktif yang telah banyak diteliti karena potensinya dalam mendukung kesehatan, termasuk membantu mengurangi peradangan di dalam tubuh. Nah, yang kedua pendengar, beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi teh hijau dapat membantu memperbaiki metabolisme lemak sehingga berpotensi menurunkan penumpukan lemak pada hati, terutama pada orang yang menerapkan pola makan sehat dan rutin berolahraga. Ya, pendengar, sejumlah studi menemukan bahwa teh hijau dapat memberikan manfaat metabolik, namun hasil penelitian terkait penyakit hati berlemak masih memerlukan kajian lebih lanjut sehingga teh hijau tidak dapat dijadikan sebagai terapi utama. Nah, yang ketiga atau terakhir pendengar, peradangan kronis ini menjadi salah satu faktor yang dapat memicu kerusakan hati. Ya, kandungan polifenol dalam teh hijau diketahui memiliki efek antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi proses peradangan tersebut. Ya, artinya teh hijau ini umumnya aman dikonsumsi sebagai minuman sehari-hari, tapi suplemen atau ekstrak teh hijau dengan dosis tinggi, pendengar, dapat meningkatkan risiko cedera hati pada sebagian kecil orang. Nah, untuk itu pendengar, bagi Anda yang sering ya untuk minum teh hijau, para ahli menyarankan konsumsi teh hijau dalam jumlah yang secukupnya. Nah, ini sebagai bagian dari pola makan sehat Anda. Ya, jadi dengan Anda konsumsi secukupnya saja, manfaatnya akan lebih optimal jika diimbangi juga dengan konsumsi makanan bergizi, aktivitas fisik yang cukup, menjaga berat badan ideal, serta menghindari konsumsi alkohol berlebihan. Ya, meskipun memiliki berbagai manfaat, teh hijau bukanlah pengganti pengobatan medis. Seseorang yang memiliki penyakit hati atau sedang menjalani pengobatan tertentu sebaiknya berkonsultasi dengan dokter sebelum konsumsi suplemen ekstrak teh hijau. Ya, berikan untuk Anda yang memiliki riwayat medis ya, jadi disarankan untuk Anda berkonsultasi dulu kepada ahli atau kepada dokter sebelum Anda konsumsi teh hijau maupun konsumsi suplemen ekstrak teh hijau. Ya, berikan itu dia 3 manfaat ya untuk Anda yang konsumsi teh hijau sehari-hari. Yang pertama tadi, membantu mengurangi peradangan, berpotensi mengurangi penumpukan lemak di hati, dan membantu melindungi sel hati. Masih di Prodangdut, pendengar, kami hadirkan kembali untuk Anda. Silakan kami nantikan di 0822-5163-4612. Hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur, kita ikuti bersama penyampaian buletin sore dalam Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Biak. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.
1: Biak siang ini, biak orkok ini.

Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Biak dengan Buletin Sore. Edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Laporan selengkapnya disampaikan bersama saya, Lailatul Hanif.

0: Pendengar, kita awali informasi pertama. Guna mencegah terjadinya peningkatan demam berdarah dengue DBD di Biak Numfor, Dinas Kesehatan bersama BKK kelas 2 Biak dan Puskesmas Sumberger lakukan pengakukan pengasapan atau fogging. Selengkapnya kita ikuti pendengar disampaikan oleh Tri Rian.
1: Guna mencegah terjadinya peningkatan demam berdarah dengue atau DBD di Biak Numfor, Dinas Kesehatan bersama BKK kelas 2 Biak dan Puskesmas Sumberger lakukan pengasapan atau fogging dari lokasi Kompice dan Kosek 3 Biak pada Jumat 7 Agustus 2026. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pengendalian populasi nyamuk Aedes aegypti yang menjadi faktor utama penularan penyakit DBD. Aksan fogging dilakukan setelah adanya informasi mengenai potensi berkembangnya nyamuk penyebab DBD di lingkungan permukiman dan fasilitas sekitar lokasi tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Provinsi Papua, Arinizwea, mengatakan berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Biak Numfor, jumlah kasus DBD di Biak Numfor tercatat sebelumnya 121 kasus. Namun hasil penyelidikan epidemiologi yang dilakukan setelah adanya laporan peningkatan kasus menemukan tambahan 7 kasus, sehingga total DBD di Biak Numfor kini mencapai 121 kasus dengan 1 kasus kematian. Disebutkan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama mengingat Biak Numfor salah satu daerah yang memiliki risiko terhadap penyakit DBD. Kepadatan penduduk juga dinilai menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penyebaran penyakit tersebut. Sementara itu, Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Biak Numfor Dinas Kesehatan Biak Numfor, Lukas Linggi, mengatakan peningkatan kasus mulai terlihat sejak minggu pertama Maret dan yang berlangsung hingga Juli dan Agustus. Menurutnya kondisi tersebut dapat dikatakan menjadi puncak sehingga diperlukan intervensi dan upaya pencegahan bersama untuk mengendalikan penyebaran DBD.
2: Meningkat sejak minggu pertama di bulan Maret, April, Mei sampai Juli di saat ini. Dan mungkin terus akan bergerak naik ketika tidak ada intervensi atau tidak ada upaya-upaya pencegahan yang diterapkan bersama baik oleh pemerintah daerah melalui dinas kesehatan juga teman-teman di puskesmas di kabupaten Sumber.
1: Sebelumnya, Kepala Puskesmas Sumberger Marina Deseline mengatakan berdasarkan data Juli 2026, terjadi peningkatan DBD di wilayah kerjanya, khususnya di Kelurahan Mansinias dengan tambahan 12 kasus.
3: Dan Juli yang lalu itu ada peningkatan kasus, kurang lebih sekitar 12 kasus yang ada di Kelurahan Mansinias. Terima kasih tim provinsi dan tim Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, kita boleh berkolaborasi, bekerjasama untuk melakukan PE dan juga melakukan abatisasi dan juga saat ini sudah ini saya melakukan fogging. Kami sudah melakukan bagian kami. Kami berharap masyarakat melakukan bagiannya dengan melakukan PSN dan menerapkan 3M sehingga kita bebas dari demam berdarah. Sekian.
1: Selanjutnya, masyarakat diimbau secara rutin menguras tempat penampungan air, menutup wadah penampungan, serta membersihkan lingkungan dan menyingkirkan barang-barang bekas yang berpotensi menjadi berkembang biaknya nyamuk. Tri Rian melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah daerah Biak Numfor apresiasi pelatihan akuntansi Koperasi Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi kampung. Roni Laluluan melaporkan.
4: Pemerintah daerah Biak Numfor menyambut baik sekaligus memberikan apresiasi tinggi kepada Dinas Koperasi atas penyelenggaraan pelatihan akuntansi Koperasi Merah Putih bagi pengurus koperasi perwakilan dari kampung se-Biak Numfor. Pelatihan yang berlangsung 2 hari Kamis dan Jumat di Restoran 99 Samova Pekan ini dibuka secara resmi pelaksana tugas Asisten 1 Setda Biak Numfor Adam Umar SIP mewakili Bupati upaya meningkatkan transparansi dan kapasitas manajer koperasi. Dalam sambutannya, PLT Asisten 1 Setda Biak Numfor Adam Umar mengatakan, Koperasi Merah Putih merupakan salah satu pilar strategi nasional dan daerah untuk menggerakkan roda perekonomian dari tingkat kampung. Koperasi tidak lagi menjadi wadah simpan pinjam konvensional, melainkan motor penggerak ekonomi lokal karena koperasi berfungsi sebagai penampung hasil bumi serta pusat pertumbuhan ekonomi lokal. Ia menekankan agar fungsi koperasi berjalan optimal diperlukan kepercayaan anggota dan publik melalui tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai standar akuntansi yang benar.
5: Pesan saya kepada peserta pelatihan, melalui pelatihan akuntansi ini, minta kepada seluruh pengurus yang hadir, pertama, agar mengikuti kegiatan dengan serius, segenap setiap materi pencatatan keuangan melalui dari buku kas harian, penyusunan laporan laba rugi hingga neraca keuangan koperasi. Kedua, ilmu yang didapat hari ini harus langsung dipraktikkan dalam pengelolaan unit usaha di wilayah masing-masing.
4: Dalam kesempatan tersebut, Adam Umar meminta peserta pelatihan untuk dapat mengikuti kegiatan dengan serius dan mencatat setiap materi yang diberikan, mulai dari pembukuan kas harian, penyusunan laporan laba rugi, hingga pembuatan neraca keuangan koperasi. Selain itu, juga meminta peserta menerapkan ilmu yang telah diperoleh langsung di kampung masing-masing dalam pengelolaan unit usaha koperasi Merah Putih. Ia meminta pengurus koperasi agar transparansi dalam pengelolaan keuangan karena laporan keuangan yang tertib akan memudahkan pengawasan dan menghindarkan penyimpangan serta menarik kepercayaan mitra kerja perbankan. Dengan pelatihan ini, PLT Asisten 1 Setda Biak Numfor Adam Umar atas nama pemerintah daerah berharap tata kelola koperasi Merah Putih di Biak Numfor semakin kuat dan lebih baik sehingga dapat benar-benar menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat kampung.
0: Pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Lewat futsal Ayah Hebat Literasi Kuat, Yayasan Rum Seram ajak ayah jadi sekolah pertama anak. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
6: Yayasan Rum Seram menggelar pertandingan futsal bertajuk Ayah Hebat Literasi Kuat, bagian dari program peningkatan kualitas pembelajaran dasar literasi numerasi secara integrasi gizi dan kesejahteraan anak di Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan ini juga diselenggarakan dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, berlangsung di lapangan futsal BTN Rich Biak, Jumat 7 Agustus 2026. Pertandingan ini melibatkan para ayah murid, kepala sekolah, dan guru dari 9 SD dampingan Yayasan Rum Seram yang terbagi dalam 8 tim perwakilan sekolah serta 1 tim dari Yayasan Rum Seram. Wakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Sekretaris Dinas Noli CH Ayomi, menyampaikan peran ayah menjadi fondasi utama dalam pembentukan kualitas diri anak. Ia mengingatkan semboyan kuno, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, tubuh sehat bermakna gizi yang baik, sedangkan jiwa yang kuat mencakup keseimbangan 3 kecerdasan, yaitu intelektual, emosional, dan spiritual. Ketiganya harus tumbuh bersama agar anak tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga memiliki empati dan bekal nilai-nilai luhur.
7: Jika seorang ayah itu memiliki sifat disiplin dan karakter yang baik, anak pasti akan memiliki karakter yang baik karena mereka melihat pola dan perilaku daripada seorang ayah. Nah, ketika Yayasan Rum Seram melakukan kegiatan ini dalam rangka upaya meningkatkan literasi anak, maka kita mau menarik benang merahnya begini. Di dalam tubuh yang sehat dan jiwa yang kuat merupakan sebuah kolaborasi yang baik sekali dalam upaya untuk mendidik dan mencerdaskan kehidupan seorang anak atau pertumbuhan seorang anak. Kenapa demikian? Zaman kita masih sekolah, selalu kita sering dengar adagium mens sano in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jiwa yang kuat adalah orang yang memiliki kecerdasan emosional yang baik dan spiritual yang baik. Sedangkan tubuh yang sehat adalah otomatis cakupan gizi yang bagus. Nah, bagaimana seorang anak itu bisa memiliki kualitas yang komprehensif, yang memiliki keseimbangan antara tubuh dan jiwanya yang sehat, kalau dia memiliki kecerdasan inteligensi, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual.
6: Sementara itu, program manajer literasi numerasi integrasi gizi Yayasan Rum Seram, Elizabeth Bukorpioper, menyampaikan pesan menyentuh hati kepada para ayah yang hadir. Ia menjelaskan makna dibalik penyatuan kegiatan futsal dengan gerakan literasi. Anak-anak di sekolah hanya memiliki waktu terbatas bersama guru, namun di rumah waktu bersama orang tua jauh lebih panjang. Rumah adalah sekolah pertama anak di mana segala sesuatu ditiru dan dipelajari. Elizabeth menegaskan pentingnya menanamkan investasi literasi yang baik pada hal-hal mendasar sejak kini agar 5 hingga 15 tahun ke depan Biak Numfor memanen generasi yang berkualitas.
8: Peran bapak-bapak, peran orang tua, mau bapak adik, mama adik, bapak tua, mama tua, om, tante, sampai tete nenek misalnya, yang punya cucu-cucu, itu punya peran yang penting sekali kepada anak-anak yang ada di dalam lingkungan kita di rumah. Anak-anak di sekolah punya waktu yang sangat terbatas. Bapak Ibu guru mengajar pada waktu kurun yang sangat terbatas oleh karena periode waktu belajar. Tetapi anak punya cukup jumlah waktu bersama bapak mama. Ayah hebat, anak kuat. Itu berbicara tentang investasi masa depan anak-anak kita di Kabupaten Biak Numfor. Dimulai dari siapa? Dimulai dari saya, dimulai dari kita. Dimulai dari mana? Dimulai dari rumah, tempat anak tumbuh dan berkembang.
6: Diharapkan semangat di atas lapangan futsal ini menjadi janji bersama bahwa perubahan besar bagi masa depan anak-anak Biak Numfor dimulai dari hal-hal kecil, dimulai dari rumah, dan dimulai dari kehadiran seorang ayah.
9: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Pendengar, kita ke informasi terakhir. SMKS IPK 2 Teknologi dan Rekayasa Biak lepas 132 siswa PKL yang tersebar di 40 dudi. Tri Rian melaporkan.
1: SMKS IPK 2 Teknologi dan Rekayasa Biak Numfor resmi melepas 132 siswa kelas 12 untuk mengikuti pelaksanaan praktik kerja lapangan atau PKL pada Kamis 6 Agustus 2026. Program tersebut menjadi bagian dari implementasi pembelajaran berbasis dunia kerja yang bertujuan memberikan pengalaman langsung kepada para siswa sesuai dengan kompetensi keahlian masing-masing. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin menegaskan bahwa praktik kerja lapangan merupakan tahapan penting bagi siswa SMK untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari di sekolah ke dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Menurutnya, PKL menjadi jembatan bagi peserta didik untuk menyelaraskan kompetensi yang diperoleh selama pembelajaran dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri sehingga memiliki pengalaman serta kesiapan memasuki dunia kerja.
10: Karena saya menganggap ini adalah fase yang penting bagi sebuah SMK. Jadi, setelah mereka mempelajari teori-teori sesuai jurusan mereka di sekolah, nah ini saatnya mereka menyesuaikan teori itu dengan dunia kerja di lapangan. Jadi, saya sengaja hadir memberi semangat kepada mereka, kepada guru-gurunya, dan berpesan juga kepada teman-teman para pemilik perusahaan yang akan menampung mereka. Tolong mereka dibimbing dengan baik, disiapkan dengan baik untuk memasuki.
1: Sementara itu, Kepala SMKS IPK 2 Teknologi dan Rekayasa Biak Numfor, Soleman Salomo Sroyer, mengatakan seluruh diterjunkan, para siswa telah memperoleh pembelajaran teori dan praktik selama hampir 2 tahun di sekolah. Selanjutnya, mereka akan melaksanakan PKL selama 4 bulan, mulai 6 Agustus hingga 6 Desember 2026, sesuai dengan ketentuan kurikulum.
11: Dari 132 siswa ini, kita akan kirim ke 40 dudi. Dan terbagi, ada 40 dudi di Biak. Nah, terus kemudian harapan saya selaku pimpinan di sekolah ini sebagai kepala sekolah, harapan saya 132 siswa ini ketika kami terjunkan ke dunia industri dan dunia usaha, harapan saya mereka bisa melaksanakan praktek dengan baik. Nah, selama mereka di sini dari kelas 1, 2 atau kelas 10 dan 11 itu mereka belajar tentang dasar-dasar teori. Kemudian di semester di kelas 12 semester 5 itu mereka kita terjunkan ke dunia industri dan usaha itu kurang lebih 4 sampai 6 bulan, tapi kita ambil 4 bulan karena itu memang tuntutan.
1: Mewakili dunia usaha dan industri, Kepala Cabang PT Hasrat Abadi Biak, Demianus Dahelaut, mengajak seluruh peserta PKL untuk memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai bagian proses pembelajaran sekaligus membangun karakter sebagai calon tenaga kerja profesional.
12: Mereka harus di sana tuh semangat, harus disiplin, rapi, ya toh. Dan saya juga menegaskan tadi kerja lebih, ya toh, jujur, ya, dan semangat untuk belajar tidak harus pintar, tapi dia di sana ya tempat belajar begitu. Nah, itu yang saya mau sampaikan kepada mereka supaya mereka apa namanya saya memotivasi itu. mereka tidak merasa canggung, tetapi ya semangat untuk kesana, bahwa tempat di sana itu apa namanya, mereka belajar begitu ya.
1: Hal senada juga disampaikan pimpinan PT Aneka Las, Jeki Samsudin. Menurutnya kemitraan antara PT Aneka Las dan SMK SCPK 2 Teknologi Rekayasa telah terjalin selama kurang lebih hampir satu dekade dalam mendukung pelaksanaan PKL tersebut.
13: Kerjasama kami dari, terutama saya sebagai pemimpin Aneka Las, kerjasama saya dengan SMK YPK 2 ini sudah berjalan mungkin lebih dari 10 tahun. Kami juga bersyukur bahwa kami menjadi salah satu tempat kerja lapangan bagi siswa mereka. Itu salah satu kepercayaan bagi kami.
1: Untuk diketahui, 132 siswa itu berasal dari 7 kompetensi keahlian, yakni teknik kendaraan ringan sebanyak 29 siswa, teknik sepeda motor 18 siswa, teknik permesinan 22 siswa, teknik pengelasan 15 siswa, desain permodelan dan informasi bangunan 8 siswa, teknologi konstruksi properti 6 siswa, serta teknik listrik 34 siswa. Para siswa tersebut akan ditempatkan di 40 dunia usaha dan industri yang telah menjalin kerjasama dengan sekolah untuk mendukung pelaksanaan PKL. Tririan melaporkan.

Pendengar, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Biak Siang ini, edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Saya Hanif mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dapatkan informasi menarik lainnya selengkapnya melalui platform resmi kami di www.rri.co.id. Selamat sore, kami ucapkan Syawima Kasumasa.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya

101. Kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar, tepat pukul 15 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda, salam sehat bagi pendengar di mana saja berada. Beragam nuansa rangkaian hiburan masih terus kami hadirkan mewarnai ruang dengar Anda. Untuk program Biak Sore edisi hari ini, pendengar, edisi 8 Agustus 2026. Iya, bersama saya yang bertugas, Yapi, tetap setia menemani Anda, pendengar, di edisi sore hari ini. Tentunya dengan berbagai nuansa rangkaian hiburan, program-program acara siar kita yang terus hadir menemani ruang dengar Anda.

101. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Disadari atau tidak, sering kita dihadapkan dengan banyak pilihan yang menggoda. Memilih antara apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, ada banyak orang tidak mampu membedakan antara kedua hal ini. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus kita penuhi sebagai tuntutan kehidupan. Makanan, pakaian, tempat tinggal, rasa aman, aktualisasi diri adalah kebutuhan. Keinginan adalah hal-hal yang menggoda yang tidak seharusnya Anda dan saya miliki. Kita tidak harus memiliki sebuah mobil atau harus memiliki beberapa rumah. Keinginan adalah hal-hal yang bersifat sementara yang tanpa memilikinya pun kita dapat menjalani kehidupan dengan bahagia. Pendengar, tidak salah jika Anda dan saya memiliki keinginan-keinginan besar dalam hidup ini. Yang menjadi masalah adalah ketika Anda dan saya menjadikan keinginan sebagai parameter kebahagiaan kita.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini, kanal informasi dan inspirasi.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Unicorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kecewa.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University,

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum susu ah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Minum susu lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
3: Channel informasi dan inspirasi. Pro

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

Oke, pendengar, tepat pukul 17.22 menit waktu Indonesia Timur. Iya, selamat sore, masih menemani Anda dan juga bersama kami Pro 1 RRI Biak, pendengar. Iya, di edisi sore hari ini 8 Agustus 2026, berbagai informasi dan juga program-program siaran kami terus mengudara menemani Anda, pendengar. Untuk edisi sore ini, di edisi Biak Sore, hingga nanti tepat pukul 18.01 kita akan ikuti kembali penyampaian salawat Nabi, diteruskan berdua dan Asar Maghrib untuk daerah Biak dan sekitarnya. Menemani Anda pendengar masih dan berbagai hiburan terus saya hadirkan untuk Anda. Ya, cuaca cerah di sore ini dengan turunnya hujan. Ya, sepanjang perjalanan karnaval mungkin hari ini masih terus melaksanakan kegiatan karnaval. Ya, semoga saja untuk masyarakat warga Biak yang tengah menghantar keluarga, anak-anak untuk perayaan kemerdekaan RI tentunya dan berbagai lomba dari panitia tadi ke-81. Ya, tetap semangat terus ya, Semarang Kemerdekaan 45 masih menemani Anda, pendengar. Ya, cuaca hujan juga telah guyur kota Biak sendiri. Ya, di hari ini semenjak beberapa minggu lamanya ini panas yang terus melanda wilayah Biak dan sekitarnya. Karena hujan sudah kembali hadir. Ya, menemani aktivitas Anda bagi Anda yang dalam perjalanan pulang, mungkin para ibu-ibu yang tengah mengantar anak-anak mengikuti karnaval di hari ini. Tetap berhati-hati sepanjang perjalanan pulang dalam menggunakan motor, mobil, kendaraan pribadi. Tetap memperhatikan rambu-rambu lalu lintas hingga tiba di tempat dengan aman, selamat, dan sentosa. Jumpa lagi bersama keluarga di rumah. Iya, tetap semangat pendengar, teman-teman Anda masih dan berbagai program siaran kami terus hadir bersama Anda.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangostana ini dikatakan

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Iya, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Selanjutnya menemani Anda dan beragam program siaran kami, kami hadirkan kembali untuk Anda berbagai nuansa rangkaian lagu-lagu religi islami guna menemani Anda pendengar bersama kami hingga tepat pukul 18.01 khusus bagi pendengar kaum muslimin muslimat yang berada di kota Biak dan sekitarnya. Kita akan jelang penyampaian salawat Nabi diteruskan beduk dua azan maghrib untuk daerah kota Biak dan sekitarnya. Untuk penyampaian salawat Nabi akan berlangsung pada pukul 18.01 diteruskan beduk dan azan maghrib pada pukul 18.07 waktu Indonesia Timur. Menyapa dan menemani Anda pendengar berbagai nuansa rangkaian hiburan terus hadirkan ke ruang dengar Anda untuk edisi sore ini dengan ragam musik nuansa lagu-lagu religi islami bersama Pro 1 RRI Biak. Kami yang bertugas, saya Epi Burda, mengucapkan selamat sore, selamat mendengarkan rangkaian lagu-lagu nuansa religi islami ke ruang dengar Anda.

Baik, pada hari kita ikuti bersama waktu dikumandangkan salawat Nabi diteruskan doa dan azan maghrib untuk daerah Biak dan sekitarnya. Dari Prosatuan Radio Biak, kami yang bertugas, saya Pimurda mengucapkan selamat menjalankan salat maghrib untuk Anda.

1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dalam keseharian Anda dan saya, kita tidak pernah lepas dari kebutuhan untuk menggunakan cermin. Kita dapat menjadi orang yang percaya diri dalam penampilan dan apa yang telah kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, cermin tidak dapat memperlihatkan bagian yang paling hakiki dari diri manusia, yakni hati. Gambar diri kita yang kita lihat dalam cermin sesungguhnya bukanlah diri kita yang sebenarnya. Itu hanyalah bayangan diri kita. Diri kita yang sebenarnya adalah apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita katakan, dan yang kita kerjakan. Pendengar, saat kita bersikap tulus, positif, apa adanya kepada orang lain, maka kita telah menjadi cermin bagi orang lain.
3: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya, Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Ya, beragam informasi kembali kami hadirkan untuk Anda dan kami sampaikan info layanan masyarakat edisi malam ini 8 Agustus 2026. Kami sampaikan pemberitahuan berasal dari Koordinator Lomba Kegiatan HUT RI ke-81 tahun 2026. Ditujukan kepada Bapak Ibu para Kepala Sekolah, Dewan Guru, peserta kegiatan Karnaval, dan Ketua Paguyuban. Adapun isi pemberitahuan, sesuai arahan dan petunjuk Bapak Bupati Biak Numfor terkait waktu pelaksanaan Karnaval, khususnya Karnaval Jalan Kaki tingkat SD, SMA, SMK, dan Parade Budaya Nusantara bagi paguyuban, kerukunan, keluarga, dan lainnya. Maka seluruh kegiatan dimaksud akan dilaksanakan tepat pada pukul 15.00 atau jam 3 sore waktu Indonesia Timur dengan mengambil titik start depan PT Telkom Biak, Jalan Yosudarso, Kelurahan Mandala, Biak. Demikian pemberitahuan ini atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tertanda Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga selaku Koordinator Lomba, Bapak Arius Mirino, Esos. Pendengar, satu pengumuman sekaligus pemberitahuan sebagai informasi layanan masyarakat edisi malam ini, 8 Agustus 2026. Kami juga sampaikan khusus bagi pendengar tepat pukul 19 atau jam 7 malam, kita akan ikuti bersama penyampaian berita Gema Papua dari program 1 RRI Jayapura.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kita ikuti bersama rangkaian berita Gema Papua dari Korwil 1 Nusantara Papua tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa dari Nabire Papua Tengah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 edisi Sabtu 8 Agustus 2026.

0: Jumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Gema Papua selengkapnya bersama saya Suci Rahmadani. Kita awali berita pertama, DPR Papua meminta rancangan Undang-Undang RUU Masyarakat Adat menghapus keseragaman nasional dan diselaraskan dengan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Berikut laporan Naldi Kesaulia dari RRI Jayapura.
1: Wakil Ketua 1 DPR Papua Herlin Beatrix Moni menegaskan pentingnya penyelarasan antara rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat dengan regulasi otonomi khusus Papua. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah terjadinya tumpang tindih norma konflik kepentingan serta pengurusan kewenangan daerah. Hal itu disampaikan Herlin Beatrix Moni kepada Badan Legislasi DPR RI yang telah membuka ruang dialog bersama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan di Papua.
2: Ada substansi yang diatur di dalamnya secara menyeluruh terkait dengan pengakuan masyarakat hukum adat dan juga hak kewajiban masyarakat hukum adat. Namun di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus juga dan PP 106 dan Kap 107 telah mengaturnya di dalam. Oleh karena itu, bagi kami menyarankan agar RUU Masyarakat Adat ini harus disinkronkan dengan ketentuan yang berlaku di Provinsi Papua sehingga tidak terjadi tumpang tindih norma dan aturan atau secara khusus undang-undang dan juga tidak menimbulkan konflik norma maupun kepentingan serta mengurangi kebebasan yang telah diberikan kepada Provinsi Papua. Karena di dalamnya telah disampaikan materi muatannya, tetapi itu juga telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan juga PP 106. Contoh seperti pasal 42 dan 43 dan 44 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 hak masyarakat adat telah terjamin dalam Undang-Undang Khusus.
1: Ia mengungkapkan dua catatan utama untuk RUU Masyarakat Adat dengan mendorong agar memasukkan kekhususan Papua tanpa mengabaikan aturan yang telah berjalan maupun menolak peningkatan keseragaman aturan adat lantaran Papua memiliki lebih dari 250 suku dengan karakteristik budaya yang beragam terutama yang mengatur subjek hukum dan definisi orang asli Papua berdasarkan garis keturunan.
2: Oleh karena itu dalam kekhususan ini kami minta definisi kekhususan terkait orang asli Papua harus tadi saya bilang tidak menyamaratakan secara nasional dan secara undang-undang ini, tapi secara khusus di Papua harus dilihat dari karakteristik orang asli Papua di Provinsi Papua sehingga definisi orang asli Papua itu harus benar-benar diperhatikan dengan baik dan sesuai dengan apa yang menjadi definisi dari garis keturunan yang telah berlaku di dalam masyarakat hukum adat orang asli Papua. Mungkin itu beberapa penyampaian saya terkait dengan materi yang telah diberikan. Masih banyak sekali, tetapi mungkin nanti pembela akan berkembang dalam diskusi karena nanti moderator akan menghentikan bicara saya. Terima kasih untuk beberapa muatan yang terpenting. Oleh kita rancangan undang-undang masyarakat adat dengan undang-undang otonomi khusus dan PP 106-107 yang telah diberlakukan bagi pemerintah Provinsi Papua.
1: Herlin juga berharap balik DPR RI mengakomodasi kondisi sosiologis Papua tersebut ke dalam draft final RUU Masyarakat Adat demi menjamin kepastian hukum dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat setempat. Naldi Kesaulia melaporkan.
0: Guna mencegah peningkatan kasus DBD di Kabupaten Biak Numfor, Dinas Kesehatan bersama BKK kelas 2 Biak dan Puskesmas Sumberker melakukan pengasapan atau fogging. Simak laporan Ririan dari RRI Biak.
3: Guna mencegah terjadinya peningkatan demam berdarah dengue atau DBD di Biak Numfor, Dinas Kesehatan bersama BKK kelas 2 Biak dan Puskesmas Sumberker lakukan pengasapan atau fogging dari lokasi Kompice dan Kosek 3 Biak pada Jumat 7 Agustus 2026. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pengendalian populasi nyamuk Aedes aegypti yang menjadi faktor utama penularan penyakit DBD. Aksan fogging dilakukan setelah adanya informasi mengenai potensi berkembangnya nyamuk penyebab DBD di Biak lingkungan permukiman dan fasilitas sekitar lokasi tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Provinsi Papua, Arini Swea, mengatakan berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan pihak Nufor, jumlah kasus DBD di pihak Nufor tercatat sebelumnya 121 kasus. Namun hasil penyelidikan epidemiologi yang dilakukan setelah adanya laporan peningkatan kasus menemukan tambahan 7 kasus, sehingga total DBD di pihak Nufor kini mencapai 121 kasus dengan 1 kasus kematian. Disebutkan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama mengingat pihak Nufor salah satu daerah yang memiliki risiko terhadap penyakit DBD. Kepadatan penduduk juga dinilai menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penyebaran penyakit tersebut. Sementara itu, Kepala Seksi Pengendalian Penyakit pihak Nufor, Dinas Kesehatan pihak Nufor, Lukas Linggi, mengatakan peningkatan kasus mulai terlihat sejak minggu pertama Maret yang berlangsung hingga Juli dan Agustus. Menurutnya kondisi tersebut dapat dikatakan menjadi puncak sehingga diperlukan intervensi dan upaya pencegahan bersama untuk mengendalikan penyebaran DBD.
4: Meningkat sejak minggu pertama di bulan Maret, April, Mei sampai Juli di saat ini. Ini mungkin dikatakan belum puncak dan mungkin terus akan bergerak naik

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Benar-benar itu terjadi karena kasus MDG ini, makanan yang kurang steril dan sebagainya. Maka itu jika ditemukan, maka harus diberikan sanksi yang tegas.
2: Puluhan warga di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, harus menjalani perawatan intensif di RS Yowari setelah diduga mengalami keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis. Menyikapi peristiwa ini, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua mendesak pemerintah segera melakukan investigasi menyeluruh demi memastikan keamanan pangan bagi masyarakat penerima program. Wakil Ketua 1 DPR Papua, Herlin Beatrix Monim, bersama jajaran Komisi 5, turun langsung meninjau kondisi korban di rumah sakit. Ia menegaskan bahwa tujuan MBG sejatinya mulia, yakni memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Papua. Namun, kasus keracunan yang menimpa sekitar 70 pasien, mulai dari balita, anak sekolah, hingga ibu menyusui, menjadi alarm keras bahwa standar keamanan pangan belum dijalankan secara ketat.
1: Kondisi pasien, berapa banyak pasien yang terdampak dari keracunan MDG ini atau anak-anak, dan kemudian bagaimana ketersediaan seluruh obat-obatan, peralatan medis dalam menangani kasus ini. Dan tentu ada sejumlah hal juga yang kita bicarakan. Baik, selain itu saat ini kami datang dan mengunjungi, dari data yang mereka sampaikan hampir sekitar 70-an ada pasien, yang 60 lebih menurut mereka. Tadi saya tanya lagi, minta pasti sekitar 70-an. Nah, ada baik itu mulai dari balita sampai dengan ibu menyusui. Jadi mereka terdampak keracunan dari MDG. Dan ini apa yang dialami ini tentu dari penjelasan tadi bersama Pak Wakil Bupati, juga ada Kepala Dinas Kesehatan, ini satu distrik ini yang menangani MDG ini, SPPG-nya. Oleh karena itu hari ini kita dari DPR merasa prihatin atas terjadinya kasus keracunan yang dialami oleh anak-anak dalam program MBG ini. Tentu keselamatan dan kesehatan anak-anak ini menjadi utama. Kami, program MBG ini bagi kami memiliki tujuan yang sangat baik. Tujuan yang sangat baik ini untuk kualitas gizi, dan kemudian bagaimana anak-anak ini, generasi muda bangsa ini, mendapat gizi dan penanganan sebagai penerus bangsa ini, itu menjadi tujuan utama yang mulia. Namun tujuan utama yang baik ini perlu diimbangi dengan pelaksanaan yang aman, lalu kemudian semua makanan yang berkualitas dan hal-hal yang lain yang sesuai dengan standar keamanan pangan. Ini yang menjadi prioritas dari setiap kasus yang dialami. Hari ini bukan hanya 1, 2, atau 10, lebih dari 50 orang. Ini kan menjadi suatu kejadian yang luar biasa, yang menjadi perhatian serius bagi pemerintah, bukan hanya pemerintah Provinsi Papua, tapi pemerintah Indonesia terkait dengan program MBG ini. Tadi sekali lagi saya mengatakan program MBG ini bagus, memiliki tujuan yang baik, tapi bagaimana kemudian harus diimbangi dan diiringi dengan pelaksanaan yang aman, berkualitas, lalu sesuai standar keamanan pangan itu. Karena itu kami sebagai pemerintah hari ini kita meminta kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk secara bersama-sama kemudian setelah kasus ini, bukan hanya kasus ini, kasus-kasus sebelumnya pun menjadi bagian perhatian yang sama, untuk kita melaksanakan investigasi secara menyeluruh. Ya, kita harus melakukan investigasi secara menyeluruh untuk mengungkapkan penyebab dari kejadian ini. Ya, tentu kita harus tahu penyebabnya. Ya, karena ini kasusnya bukan hanya anak sekolah, siswa SD, SMP, ada balita. Setelah data kita dapat, mereka dapat dari posyandu. Ada ibu hamil yang juga kemudian dirujuk. Nah, oleh karena itu, dan balita dari umur 1 tahun 2 bulan. Ya, yang paling kecil. Ini tentu kan sangat berbahaya. Ya, kita lihat kasus ini sampai anak SMA, bahkan ada juga yang mahasiswa. Kita tidak tahu kasusnya secara pasti, akan dijelaskan oleh mereka bagaimana mereka bisa mengkonsumsi. Itu data itu akan diberikan oleh Dinas Kesehatan maupun pemerintah setempat. Oleh karena itu kita meminta agar kita dapat melakukan investigasi secara menyeluruh untuk menyebabkan apa penyebab dari kejadian ini, untuk memastikan menyebab bagaimana kemudian kita harapkan ada transparansi untuk dievaluasi terkait dengan program ini. Tentu kita butuh transparansi dulu sekarang. Transparan dari semua yang berkaitan langsung dengan program MBG ini. Mulai dari penyedia, sekolah, bahkan data yang kita peroleh dari pihak rumah sakit pun harus terbuka. Sehingga kita bisa melakukan investigasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, bagaimana setelah investigasi kita dapat memastikan bahwa seluruh korban yang sudah mengalami kasus ini itu dapat tertangani secara optimal, karena kesehatan menjadi menjadi prioritas dan keselamatan mereka. Serta kemudian setelah investigasi, kalau benar-benar itu terjadi karena kasus MBG ini, makanan yang kurang steril dan sebagainya, maka itu jika ditemukan maka harus diberikan sanksi yang tegas.
3: Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
4: Tapi MBG merupakan titik awal. Ini adalah proyek yang paling menghinakan ilmu pengetahuan dan perempuan. Kita yang paling paham, ketika kondisi krisis sebagaimanapun, ibu menahan lapar supaya anaknya makan. Betapa hinanya anak-anak kita di mata negara, diberikan makan sampai keracunan.
1: Setelah investigasi, kalau benar-benar itu terjadi karena kasus MBG ini, makanan yang kurang steril dan sebagainya, maka itu jika ditemukan, maka harus diberikan sanksi yang tegas.
2: Puluhan warga di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, harus menjalani perawatan.
1: Serta kemudian setelah investigasi, kalau benar-benar itu terjadi karena kasus MBG ini, makanan yang kurang steril dan sebagainya, maka itu jika ditemukan, maka harus diberikan sanksi yang tegas.
3: Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.

0: Ratusan warga di 3 kecamatan di Kabupaten Jayapura, Papua diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan bergizi gratis atau MBG. Hingga Kamis 6 Agustus 2026 jumlah korban terus bertambah dan mencapai sekitar 450 orang. Sebagian besar korban merupakan anak-anak sekolah dan lansia.
1: Ini dari Kampung Pase sudah masuk lagi pasien anak kena keracunan MBG. Sampai dengan malam hari ini anak-anak di bawah umur SMP, SD terus berdatangan ke puskesmas di Papre. Kami mohon petugas dari Rumah Sakit Yowari untuk turun membantu petugas-petugas di puskesmas di Papre.
2: Dugaan keracunan massal terjadi di komunitas masyarakat adat Tepera, Yokari, dan Imbi Numbai di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Papua. Peristiwa ini bermula setelah pembagian makan bergizi gratis kepada para siswa pada Selasa 4 Agustus tahun 2026. Beberapa jam setelah mengkonsumsi makanan tersebut, para siswa mulai mengalami gejala mual, muntah, sakit perut, pusing, lemas, hingga sebagian mengalami kejang dan belum sadarkan diri.
3: Dari kejadian ini, benar-benar kami sebagai orang tua dari anak-anak ini, kami merasa MBG ini harus dievaluasi total, full. Saya sebagai salah satu orang tua yang selalu sedikit protes tentang makanan yang menurut saya tidak sehat, tidak higienis, karena pemberiannya dalam jumlah yang banyak, cara pengantarannya, cara packagingnya yang tidak memenuhi standar, terus menunya tidak ikut ahli gizi dan segala macam itu menjadi beberapa catatan saya dari tahun lalu yang selalu saya suarakan untuk laporan MBG ini harus dievaluasi.
4: Jadi kami secara jelas sudah katakan bahwa kita minta segera untuk dilakukan penutupan MBG di pesisir Tanah Merah. Nah, itu kami minta secara jujur, secara
5: setelah investigasi, kalau benar-benar itu terjadi karena kasus MBG ini, makanan yang kurang steril dan sebagainya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dalam keseharian Anda dan saya, kita tidak pernah lepas dari kebutuhan untuk menggunakan cermin. Kita dapat menjadi orang yang percaya diri dalam penampilan dan apa yang telah kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, cermin tidak dapat memperlihatkan bagian yang paling hakiki dari diri manusia, yakni hati. Gambar diri kita yang kita lihat dalam cermin sesungguhnya bukanlah diri kita yang sebenarnya. Itu hanyalah bayangan diri kita. Diri kita yang sebenarnya adalah apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita katakan, dan yang kita kerjakan. Pendengar, saat kita bersikap tulus, positif, apa adanya kepada orang lain, maka kita telah menjadi cermin bagi orang lain.
3: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: Iya, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Iya, untuk permenungan rangkaian mimbar agama Katolik edisi malam ini kami gantikan dengan berbagai nuansa rangkaian lagu-lagu Katolik. Sembari menantikan untuk siaran mimbar agama Katolik yang akan berlangsung untuk edisi malam ini menemani Anda di edisi 8 Agustus 2026. Beragam nuansa rangkaian lagu-lagu religi, lagu rohani Kristiani khususnya untuk umat Katolik kami hadirkan menemani ruang dengar Anda. Selamat malam kami ucapkan, selamat mendengarkan.
1: Channel informasi dan inspirasi

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mengapa mata kita selalu berkedip? Berkedip merupakan satu bentuk refleks. Kedipan mata merupakan salah satu bagian dari bahasa tubuh yang memiliki arti. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, mata kita adalah salah satu bagian tubuh yang paling peka, paling sensitif terhadap apapun juga, sehingga mata perlu selalu dibersihkan melalui kedipan berulang-ulang. Pendengar, hati yang bersih, nurani yang murni, selalu peka dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam hubungan antar sesama. Dalam mengampuni dan memaafkan seseorang, lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Tidak ada artinya pengampunan yang hanya terucap di bibir tanpa sentuhan ketulusan dari relung hati yang paling dalam.
2: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Ya, ya, ya.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Pia. Selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti bersama persembahan drama radio. Kami hadirkan menemani Anda di sepanjang edisi malam ini, pendengar. Edisi 8 Agustus 2026. Berbagai informasi dan juga rangkaian acara Siar Pro 1 akan terus mewarnai ruang dengar Anda untuk program Biak Malam yang nantinya akan dilanjutkan langsung bersama rekan saya, ada Mbak Fani hadir hingga di penghujung acara tepat pukul 24.00 atau ke jam 12 malam nanti.

Teater Satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis, dipersilahkan memasuki ruangan teater.

0: Sore Andi, sudah mulai bersih-bersih ya?
1: Eh iya Rin, sore juga. Besok malam ada kegiatan ronda. Pos ronda harus terlihat rapi dan nyaman.
0: Betul, lingkungan yang bersih membuat warga lebih betah berkumpul. Kalau warga sering berkomunikasi, keamanan juga lebih mudah dijaga.
1: Benar, sayangnya masih ada beberapa warga yang belum mau ikut berpartisipasi nih.
2: Wah, kalian rajin sekali. Libur kok malah kerja?
1: Bukan kerja, Don. Ini untuk kepentingan bersama.
2: Memangnya penting sekali ya membersihkan pos ronda?
0: Tentu penting. Pos ronda menjadi tempat berkumpul warga saat ronda malam atau rapat lingkungan.
2: Menurutku ya, keamanan itu kan urusan polisi. Kita tinggal menikmati saja.
1: Kalau semua berpikir seperti itu,

0: Siapa yang akan peduli pada lingkungan sendiri?
1: Ya, kan ada CCTV.
2: Ya ampun Don, CCTV hanya merekam kejadian. Yang bisa menjaga adalah kepedulian warga.

0: Selamat sore.
1: Selamat sore Bu RT.
0: Wah, bagaimana nih persiapan ronda besok?
2: Sudah hampir selesai Bu.
0: Bagus. Saya berharap ya semua warga tuh ikut bergiliran.
3: Bu, saya boleh bertanya nggak?
0: Tentu boleh dong.
3: Mengapa warga harus ikut pos ronda Bu? Bukankah ada petugas keamanan?
0: Pertanyaan yang bagus nih Doni. Petugas keamanan itu memang membantu, tetapi mereka itu tidak mungkin dong mengawasi rumah setiap saat.
4: Oh begitu Bu RT, jadi warga tetap harus saling menjaga kan?
0: Betul banget nih Rina. Misalnya ya, ada rumah tetangga nih yang pintunya terbuka saat malam hari, atau ada orang asing yang mondar-mandir, wargalah yang pertama kali mengetahuinya.
2: Nah, itulah pentingnya saling mengenal tetangga.
0: Tepat banget, Andi ini. Selain itu ya, keamanan itu bukan hanya soal pencurian aja nih. Lingkungan yang aman juga berarti bebas dari sampah yang menumpuk, saluran air lancar, dan hubungan antar warganya harmonis.
3: Wah, saya baru sadar. Ternyata keamanan memiliki arti yang luas ya.
2: Terima kasih ya semuanya sudah hadir.
4: Lihat, Doni juga datang.
3: Iya, saya ingin coba ikut ronda soalnya.
0: Baguslah, malam ini kita berkeliling lingkungan setiap 1 jam sekali ya.
4: Wah, kok lampu di gang sebelah sana mati ya?
2: Tenang Rin, besok kita laporkan agar segera diganti ya.
0: Nah, lampu jalan yang terang itu bisa mengurangi resiko tindak kejahatan loh.
3: Benar juga nih, saya baru memperhatikan hal-hal seperti ini. Suara apa itu?
2: Hei, Don. Tenang, hanya kucing kok.
0: Udah, Doni jangan panik. Saat ronda, kita tuh harus tetap tenang dan saling bekerja sama.

0: Saya senang sekali dengan begini warga semuanya jadi berkumpul seperti dulu lagi.
1: Minggu lalu kita juga kerja bakti membersihkan selokan kan?
2: Nah, itu juga bagian dari menjaga keamanan loh. Selokan yang bersih mengurangi resiko banjir dan penyakit.
3: Iya ya, dulu saya mengira keamanan hanya soal ronda saja.
2: Tidak Doni, menjaga kebersihan, menghormati tetangga, tidak membuat keributan, dan saling membantu itu juga menciptakan rasa aman.
0: Dan kalau ada tetangga baru, kita juga sebaiknya menyambut dengan baik agar kita saling mengenal.
1: Nah, betul Prin, semakin akrab hubungan antar warga, semakin kita bekerja sama, kita

0: Bu RT, boleh tidak saya sampaikan sesuatu?
1: Boleh dong, silakan Doni.
0: Iya Bu RT, gini, saya minta maaf sebelumnya karena dulu sering menganggap kegiatan warga ini tidak penting. Setelah ikut ronda, saya jadi sadar nih Bu RT bahwa keamanan tidak mungkin terwujud tanpa kerjasama ya Bu.
1: Gak apa-apa Don, yang penting sekarang kamu udah paham kan pentingnya peran setiap warga.
2: Mulai sekarang kita bisa mengajak lebih banyak warga untuk ikut berpartisipasi.
3: Nah kalau begitu kita bisa buat jadwal ronda yang adil agar semua dapat giliran. Gimana?
1: Ide yang bagus tuh Andi. Selain ronda, kita harus terus menjaga kebersihan, memperbaiki fasilitas umum dan saling peduli tentunya ya.
0: Saya siap membantu.
2: Saya juga.
3: Saya yakin kalau semua warga memiliki rasa tanggung jawab, lingkungan kita akan semakin aman deh.
1: Bener banget tuh. Ingat ya, keamanan itu bukan hanya tugas pemerintah, polisi, atau ketua RT aja. Keamanan itu adalah tanggung jawab kita bersama.
4: Setuju.
3: Setuju.
1: Mari kita buktikan bahwa lingkungan yang aman dimulai dari warga yang peduli.

mini drama RRI Biak dengan judul Bersama Menjaga Lingkungan. Naskah Yati Burdam, para pemain Dinar Baktiara sebagai Ibu RT, Brilian sebagai Doni, Ririn Arini sebagai Rina, Yati Burdam sebagai Andi. Sampai jumpa di lain cerita.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Eleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.

Untuk Marsha cahayaku, gak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang sempit ini. Aku harus pergi. Bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas darimu. Jika kamu yakin akanku, maka memang inilah cara yang terbaik untuk dijalankan.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sepertinya belum ya, karena apa ya, staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto.
0: Sari Berita. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca terjadinya kebakaran. OJK dan Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan yang ilegal. Utusan khusus PBB memperingatkan potensi konflik berskala besar di tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca kebakaran. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
1: Sepertinya belum ya.
4: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta menyebut gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar Jumat malam lalu belum memungkinkan untuk digunakan kembali oleh pegawai pada Senin mendatang. Kepala Dinas Gul Karmat DKI Jakarta, Bayu Megantara, mengatakan kondisi gedung masih perlu diperhatikan meski proses pemadaman dan pendinginan telah selesai. Ia menjelaskan pemadaman dan pendinginan dinyatakan selesai pada pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Meski demikian, hingga sore tadi, Gul Karmat masih menyiagakan 2 unit dengan 10 personel untuk memastikan kondisi gedung tetap aman.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
1: Sepertinya belum ya.
3: Belum ya?
1: Sepertinya belum ya, karena staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya, karena memang kondisinya pasca terbakar ya.
4: Selain melakukan pemadaman, proses penyelamatan menjadi bagian penting dalam penanganan.

0: bangunan kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Seorang korban yang sempat terjebak di dalam gedung berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim penyelamat pada Sabtu dini hari tadi. Kepala Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Pusat Syarifuddin mengatakan, korban memberikan tanda keberadaannya menggunakan senter. Tim rescue kemudian bergerak melakukan penyelamatan hingga korban berhasil dievakuasi dari lantai 15 dan dibawa keluar gedung secara manual. Korban saat ini berada di rumah sakit Tarakan dan dipastikan tidak ada korban jiwa.
1: Kabar korban sementara masih dirawat di rumah sakit. Kita berhasil memang satu doang yang kita evakuasi secara manual dari lantai 16 ya, ke bawah. Jadi sudah aman. Sementara masih perawatan di rumah sakit.
2: Tidak
1: korban. Untuk jiwa, alhamdulillah baik buat gua semua. Alhamdulillah semua aman.
0: Gulkarmat memastikan area gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar berada di lantai 11 hingga lantai 16. Sementara itu penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas, yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses tiga hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI Kuseriansyah mengatakan, saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal, sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
3: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi, financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakat yang rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat, itu jumlahnya ada 104 triliun.
1: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transformasi besar penyelenggaraan ibadah haji pada era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil nyata pada tahun pertama operasional Kementerian Haji dan Umroh. Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia IKJHI 2026 mencapai 91,46% dengan kategori sangat memuaskan, sekaligus menjadi capaian kepuasan tertinggi sepanjang sejarah pengukuran. Sementara itu, indeks kepuasan layanan haji Indonesia 2026 yang dirilis BPS atau Badan Pusat Statistik tercatat 83,28% dengan kategori memuaskan. Untuk membahas capaian tersebut, kami akan berbincang bersama tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Fajar ya. Dari RRI. Baik, siap.
0: Apa yang menyebabkan pelaksanaan haji tahun 2026 ini mendapat rekor tertinggi kepuasan jemaah haji hingga mencapai 91,45% ini berdasarkan data BPS ini, Pak Hariko?
4: Ya, terima kasih Mas Fajar dan pemirsa RRI Pro 3. Yang pertama, kedisiplinan seluruh jemaah haji Indonesia dan kedisiplinan keluarga jemaah haji Indonesia, kerja keras dari panitia penyelenggara ibadah haji, sinergi yang baik dengan berbagai kementerian, lembaga dan badan, dan juga pengawasan DPR RI, wartawan, hingga dukungan dan doa dari seluruh masyarakat. Jadi pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari amanah Presiden Prabowo dan prinsip kerja Menteri Haji Gus Irfan dan Wamen Haji Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak. Jadi prinsipnya adalah ketika ada pencapaian, maka itu adalah prestasi seluruh jemaah haji Indonesia. Ini prestasi kita semua bangsa Indonesia, dan perintah dari Presiden sangat tegas, berikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh jemaah haji. Bahkan baru 20 bulan pemerintahan ini berjalan, biaya haji sudah turun lebih kurang 6 juta. Nah, begitu Mas Fajar.
0: Iya.
4: Nah, ini ada yang menarik.
0: Apa tuh?
4: Jadi, walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi berbagai evaluasi perbaikan haji ini itu sudah dilakukan oleh Kementerian Haji langsung pada hari-hari pertama setelah ibadah haji. Jadi Kementerian Haji tidak berpuas diri, tetapi malah sebaliknya terus memperbaiki diri. Jadi walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi seperti yang kita saksikan hari ini kan Kemenhan terus berjuang menghadapi kartel haji, berjuang melawan orang-orang serakah yang ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari ibadah haji dan umroh ini.
0: Yeah.
4: Nah, karena itu perjuangan dari Kemenhan ini butuh dukungan kita bersama. Apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Kemenhan ini? Jadi perjuangannya adalah melindungi seluruh jemaah haji dan umroh dari kejahatan pungli, markup harga, penipuan, dan korupsi, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh jemaah haji.
0: Iya. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu. Ini 91,45% itu angka yang tinggi sekali, hampir 100% Pak Hariko. Tapi catatannya apa nih dalam penyelenggaraan haji nih? Kalau bisa kan 100% ya Pak Hariko. ada yang perlu dibenahi untuk ke depan nih, tahun depan Pak Hariko.
4: Iya. Ada beberapa kritik dan saran terkait dengan jamaah haji kita yang lansia. Kami sangat memahami kritik terkait ini. Namun sekali lagi, Menteri dan Wakil Menteri Haji ini pasang badan agar jamaah haji lansia yang sudah antri sekian tahun bisa berangkat haji. Itulah mengapa dalam pelaksanaan ibadah haji ini, itu Kemenhan melakukan terobosan. Terobosannya adalah pelatihan petugas haji yang menggunakan sistem semi-militer selama 30 hari. Jadi semua petugas itu betul-betul dilatih fisiknya, dibersihkan hatinya, agar benar-benar tulus melayani dan menganggap jemaah haji ini sebagai orang tua kandungnya. Jadi meskipun kita membawa beberapa jamaah lansia, tetapi petugasnya ini juga disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada tiga status jemaah haji itu yang betul-betul dimasukkan ke dalam kepala seluruh petugas itu. Yang pertama, jemaah haji itu sebagai orang yang sudah antri lama dan membayar untuk haji. Yang kedua, jemaah haji itu sebagai tamu Allah yang wajib dihormati. Kemudian yang ketiga, jemaah haji itu sebagai warga negara Indonesia, kita sebangsa setanah air, yang wajib dilayani dan dilindungi. Tiga hal ini yang terus ditanamkan oleh Kementerian Haji, oleh Gus Irfan, oleh Gus Dahnil, kepada seluruh pegawai di Kemenhan dan kepada seluruh petugas haji.
0: Iya.
4: Jadi oleh karena itu pelayanan terhadap lansia, ibu dan bapak kita lansia, disabilitas, ini akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun, dan untuk tahun depan tentu akan lebih ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan pelatihan petugas haji. Karena salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan haji tahun 2026 ini, pelatihan petugasnya itu benar-benar serius, dan itu nginap selama 20 hari gitu loh.
0: Iya, ada strategi khusus untuk tahun depan untuk memangkas antrian yang cukup lama ini Pak Hariko?
4: Ya, Presiden Prabowo sudah berjuang semaksimal mungkin. Jadi antrian haji yang 48 tahun itu sudah berkurang sekarang menjadi 26 tahun. Dan Presiden akan terus berjuang, Presiden dan Menteri dan Wakil Menteri Haji akan terus berjuang agar antrian ini bisa lebih ringkas lagi. Dan ini karena ibadah haji ini dilaksanakan di negeri orang, bukan di negara kita, tentunya ini membutuhkan pendekatan-pendekatan yang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bisa mempercepat memangkas, akan tetapi sejauh mana kemampuan daya tampung di sana itu tentu juga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Namun kami memastikan upaya itu
0: menambah kuota,
4: mempercepat masa tunggu itu akan terus dilakukan gitu.
0: Oh, kirain mau diplomasi agar nambah kuota gitu, Pak Hariko, enggak ya?
4: Itu juga dilakukan.
0: Oh, itu juga dilakukan.
4: Berbagai upaya itu akan dilakukan agar masa tunggu ini bisa lebih cepat, dan kami memahami suasana batin Ibu dan Bapak setiap tahun menunggu dan itu sudah sampai jauh-jauh hari bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik. Oleh karena itu ketika dilantik kan langsung dipercepat, termasuk upaya-upaya untuk melindungi jamaah dari kejahatan pungli, marap harga, penipuan, bukan hanya haji, tapi juga terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Dan saya kira sampai hari ini tuh kampanye-kampanye, upaya, kemudian ajakan agar masyarakat jangan ragu melaporkan apabila mendapatkan pungli, mendapatkan penipuan, baik itu haji dan umroh, jangan pernah ada keraguan sedikit pun untuk melaporkan.
0: Baik.
4: Dan Presiden Prabowo di HUT Polri juga sudah menyampaikan masyarakat yang melaporkan harus dilayani dengan sebaik-baiknya.
0: Okay.
4: Kemudian memastikan orang-orang yang memberikan kritik dan saran terhadap haji itu tidak boleh istilahnya dikriminalisasi. Jadi intinya kan semua orang ingin melakukan perbaikan, karena kita sudah tidak perlulah menceritakan masa lalu ya.
0: Okay, baik.
4: Kita harus betul-betul menjadikan pelajaran, dan pelajaran itu harus betul-betul memperbaiki. Ya, termasuk dalam dialog di RRI Pro 3 ini, mudah-mudahan masyarakat yang mendengar, pemirsa RRI, jangan ragu memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan ibadah haji. Walaupun pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini mendapatkan kepuasan jamaah hingga mencapai 91% lebih, tetapi tetap kritik dan saran itu sangat dibutuhkan.
0: Baik.
4: Jadi masih banyak yang perlu disempurnakan.
0: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Hariko atas waktunya. Selamat malam Pak Hariko.
4: Terima kasih Mas Fajar, terima kasih pemirsa RRI. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria, sudah kami ajak berbincang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Berikut laporan Joshua Sihombing.
5: Luar biasa perkembangan ini, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana...
6: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, Tuku Rifki Harsyah, mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar di Garuda Spark Kemkomdigi siang tadi. Tuku menuturkan dari pertumbuhan ekonomi kreatif tersebut, salah satu sektor yang cukup meningkat signifikan yakni pada kreativitas industri game nasional. Menteri Ekraf mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
5: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
6: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus Stafsus Menkomdigi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsar Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkomdigi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
7: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua, tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Afiq sudah bilang, IGDX itu salah satu komponen kita, dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmakingnya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Gitu. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkret yang Kondigi bersama AGI dan juga Aircraft.
6: Meski demikian, lebih lanjut staf sus Menkom Digi Alfreno Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Kemkom Digi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan digital Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Cuma menumbuhkan kontribusi ekonomi digital, tapi juga menjaga ruang digital sendiri.
0: Pendengar, peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN di Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Berikut laporan Retno Mandasari.
8: We celebrate ASEAN Day for the very first time.
9: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
10: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
9: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
11: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar, dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak, karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
9: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
0: Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, memperingatkan potensi konflik berskala besar tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Dalam sebuah pernyataan resmi Jumat kemarin waktu setempat, Grundberg menyoroti serangan terbaru Houthi di provinsi Marib dan Hadramaut yang dilaporkan menimbulkan banyak korban jiwa termasuk warga sipil serta serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah dan Teluk Aden. Ia mengatakan keprihatinan atas serangan tersebut, infrastruktur sipil termasuk bandara, serta meningkatnya ketegangan regional. Grunberg menambahkan dirinya telah melakukan diskusi secara intensif dengan beberapa pihak beberapa pekan terakhir ini dengan para aktor regional dan mitra-mitra internasional untuk menjajaki opsi deeskalasi. Dari dunia olahraga, pendengar, klub asal Inggris Chelsea malam ini akan berhadapan dengan tim Liga Italia AC Milan pada laga pramusim bertajuk Indonesia Super Cup 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
12: Terima kasih pendengar, saat ini kami tengah masa atau masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana saat ini tengah berlangsung pertandingan pramusim ataupun persahabatan yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang merupakan bagian dari perhelatan ataupun agenda Indonesia Super Cup, yaitu ajang untuk pramusim bagi kedua tim asal Inggris dan Italia ini dalam tur mereka di kawasan Asia Tenggara. Dan saya akan sampaikan pada pertandingan malam ini yang sudah memasuki menit ke-22, di mana kondisi ataupun posisi skor masih imbang-imbang bagi kedua tim, meskipun memang tadi ada sejumlah peluang yang diciptakan kedua tim. Dan saat ini Rafael Leao yang bukan penyerang dari tim AC Milan ini sudah mulai masuk ke dalam kotak penalti dari tim Chelsea. Namun sayangnya bola dan sapu saja keluar oleh barisan pertahanan dari Chelsea yang berada ataupun mengambil lapangan dari sisi utara SUGBK, sementara AC Milan sendiri mengambil sisi lapangan dari bagian selatan SUGBK. Dan bisa kami sampaikan atau kami gambarkan dalam pertandingan pada malam hari ini cukup ramai, terutama untuk bagian tribun paling atas atau paling tier 3 yang ini hampir dipenuhi oleh seluruh supporter dari semua sisi, sementara untuk tier 2 ataupun di bagian tengah ini khusus di bagian barat dan timur ini sudah hampir terisi penuh, sementara untuk bagian atau sisi utara dan selatan ini masing-masing didedikasikan bagi para supporter ataupun pendukung setia dari kedua tim, yaitu Milanisti ataupun supporter dari AC Milan yang ada di Indonesia, Milanisti Indonesia, serta di sisi utara itu diisi oleh supporter ataupun fans dari Chelsea. Dan ada beberapa atau sejumlah kelompok supporter yang datang dari berbagai daerah di Indonesia yang tentu memberikan dukungan melalui spanduk-spanduk yang dibentangkan. Dan tadi juga ada Korea khusus yang didedikasikan dari Milanisti Indonesia untuk tim yang mereka idolakan, pada yang memiliki kesempatan untuk bisa hadir di Jakarta pada hari ini. Dan bisa menyampaikan ini dari sisi yang bisa kami gambarkan ini dari sisi selatan stadion, di mana terdapat supporter dari AC Milan atau Milanisti. Ada beberapa yang cukup menarik, salah satunya yang menarik perhatian adalah spanduk dengan gambar atau foto dari salah satu legenda AC Milan yang baru saja berpulang beberapa hari yang lalu, yaitu Franco Baresi, termasuk juga banner ataupun bendera dari replika atau gambar jersey dari Franco Baresi saat masih membela AC Milan. Dan bisa kami sampaikan ini beberapa pemain timnas Indonesia, tiga pemain timnas Indonesia ini datang ke di sisi samping dari bagian tribun media yang sudah mulai masuk ke sisi barat, yaitu ada Ivar Jenner, kemudian juga ada Tim Gavin, serta ada James Raven ini masuk nonton ataupun ingin menyaksikan pertandingan pada malam hari ini. Cukup seru, ternyata mereka ikut menyaksikan atau ingin menonton pertandingan, tampaknya sudah pulang dari Singapura atas setelah pertandingan kemarin. Ini mereka sudah mulai masuk ke sisi dari biasanya ini kategori 1 dan tidak jauh dari sisi tribun Royal Box ataupun Skybox yang ada di stadion di sisi barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sebentar, untuk itu pendengar bisa kami sampaikan masukin menit ke-25 menjelang menit ke-26, skor masih imbang 0.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: apa tuh namanya? Aduh. Iya, yang rasanya manis, ada pedes-pedesnya gitu kan? Apa ya? Kok tiba-tiba lupa begini?
1: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan

Entahlah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.

0: Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Biak malam ini, biak Robine.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Siapa bilang ungu itu warna janda? Jangan salah stigma dulu. Tahu nggak, warna ungu termasuk kasta warna paling tinggi dibandingkan warna lainnya. Zaman dahulu, warna ungu adalah warna yang sangat istimewa. Harga dari pewarna ungu sangat mahal, dan kalaupun punya uang untuk membeli pewarna ungu, belum tentu kita masuk dalam golongan orang-orang yang boleh menggunakan warna ungu. Sejak zaman kerajaan Romawi, Mesir, dan Persia, ungu adalah warna yang berhubungan dengan keluarga kerajaan. Warna ungu juga berhubungan dengan spiritualitas dan kesucian, sehingga kaisar, raja, dan ratu yang menggunakan warna ungu dianggap sebagai keturunan atau bahkan jelmaan para dewa. Bahkan di Inggris pada zaman Ratu Elizabeth di tahun 1558 hingga 1603, sebuah hukum yang disebut Sumptuary Laws mengatur penggunaan warna, karena tidak semua warna bisa digunakan semua orang. Di mana warna emas, perak, merah crimson, biru indigo, violet, bahkan putih dan hitam murni hanya boleh digunakan oleh para bangsawan. Sementara itu, warna ungu ternyata punya derajat yang lebih tinggi lagi. Hanya raja, ratu, ibu suri, dan anak-anaknya yang

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningse aja sana, Pak.
0: Ningse mana, Ningse?
1: Tuh, lagi di teras katanya nungguin Bejo.
0: Ningse?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningse ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
2: Kok banyak banget apa? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
2: Wah!

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil. Biak malam ini, Biak Robine.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun siaran kami dapat didengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Biak, mudara bersama Anda. Lalu FM 90,1 MHz, program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Dari pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam, edisi hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Dari studio kawasan Jalan Majapahit, kami ucapkan selamat pagi, terimalah salam kami, dan tetap merdeka.

90,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Baik, terima kasih pendengar Anda bersama kami di 90,1 FM Pro 1 RRI Biak. Saat sekarang di studio pukul 5 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur.

Selamat pagi untuk Anda pendengar, salam jumpa di pagi hari ini. Senang sekali saya Hanif kembali menyapa Anda di Biak Pagi ini, edisi Minggu 9 Agustus 2020 Anda. Ya, berikan rangkaian musik, informasi menarik dan juga program di pagi hari ini akan kami hadirkan untuk Anda. Menemani Anda di pagi hari ini dari pukul 5 hingga nanti jelang kebersamaan kita tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, sebelumnya Anda dapat menyimak siaran kami secara langsung di 9,1 FM maupun di streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Dapatkan juga informasi terupdate dan teraktual pendengar selengkapnya melalui aplikasi RNews yang dapat Anda unduh melalui Play Store maupun App Store. Baik, pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita di Biak Pagi ini edisi akhir pekan Minggu 9 Agustus 2026, kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu rohani bahasa Biak dan juga kami hadirkan rangkaian lagu-lagu rohani lainnya menemani pagi hari Anda pendengar di hari Minggu ini, khususnya umat Kristiani dimanapun Anda berada. Hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur, kita ikuti bersama penyampaian buletin pagi dalam Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Biak. Selamat pagi saya untuk Anda, selamat menjalankan aktivitas di Minggu pagi ini dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Biak, terus mudara untuk Indonesia.

0: Mengapa mata kita selalu berkedip? Berkedip merupakan satu bentuk refleks. Kedipan mata merupakan salah satu bagian dari bahasa tubuh yang memiliki arti. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, mata kita adalah salah satu bagian tubuh yang paling peka, paling sensitif terhadap apapun juga, sehingga mata perlu selalu dibersihkan melalui kedipan berulang-ulang. Pendengar, hati yang bersih, nurani yang murni, selalu peka dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam hubungan antar sesama. Dalam mengampuni dan memaafkan seseorang, lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Tidak ada artinya pengampunan yang hanya terucap di bibir tanpa sentuhan ketulusan dari relung hati yang paling dalam.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Janganlah gelisah dan gentar

0: saat kita mengalami kesulitan dan persoalan-persoalan besar dalam hidup ini, tentu kita ingin semuanya itu cepat berlalu. Namun saat kita mengalami kesuksesan dan kebahagiaan, kita ingin agar kebahagiaan itu tidak pernah berakhir. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan direncanakan. Ada masa-masa sukar dan berat yang tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan dialami. Saat tawa bahagia, keberuntungan datang beruntun, tak selamanya pula akan kita nikmati. Pendengar, yang perlu adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap suasana ada masanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Biak dengan Buletin Pagi edisi Minggu 9 Agustus 2026. Laporan selengkapnya disampaikan bersama saya, Laila Tuhani.

0: Pendengar, kita awali berita pertama. Guna mencegah terjadinya peningkatan demam berdarah dengue di DBD di Biak Numfor, Dinas Kesehatan bersama BKK kelas 2 Biak dan Puskesmas Sumberger lakukan pengasapan atau fogging. Selengkapnya kita ikuti laporan disampaikan Tri Rian.
1: Guna mencegah terjadinya peningkatan demam berdarah dengue atau DBD di Biak Numfor, Dinas Kesehatan bersama BKK kelas 2 Biak dan Puskesmas Sumberger lakukan pengasapan atau fogging dari lokasi Kompice dan Kosek 3 Biak pada Jumat 7 Agustus 2026. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pengendalian populasi nyamuk Aedes aegypti yang menjadi faktor utama penularan penyakit DBD. Aksan fogging dilakukan setelah adanya informasi mengenai potensi berkembangnya nyamuk penyebab DBD di lingkungan permukiman dan fasilitas sekitar lokasi tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Provinsi Papua, Arinius Wea, mengatakan berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Biak Numfor, jumlah kasus DBD di Biak Numfor tercatat sebelumnya 121 kasus. Namun hasil penyelidikan epidemiologi yang dilakukan setelah adanya laporan peningkatan kasus menemukan tambahan 7 kasus, sehingga total DBD di Biak Numfor kini mencapai 121 kasus dengan 1 kasus kematian.

0: diharapkan. Peningkatan kasus mulai terlihat sejak minggu pertama Maret yang berlangsung hingga Juli dan Agustus. Menurutnya kondisi tersebut dapat dikatakan menjadi puncak sehingga diperlukan intervensi dan upaya pencegahan bersama untuk mengendalikan penyebaran DBD.
1: Meningkat sejak minggu pertama di bulan Maret, April, Mei sampai Juli di saat ini. Ini mungkin dikatakan belum puncak dan mungkin terus akan bergerak naik ketika tidak ada intervensi atau tidak ada upaya-upaya pencegahan yang dilakukan bersama baik oleh pemerintah daerah melalui dinas kesehatan juga teman-teman di puskesmas di Kabupaten Bogor.
0: Sebelumnya, Kepala Puskesmas Sumberker Marina Desiline mengatakan berdasarkan data Juli 2026, terjadi peningkatan DBD di wilayah kerjanya, khususnya di Kelurahan Mansinyas dengan tambahan 12 kasus.
2: Dan Juli yang lalu itu ada peningkatan kasus, kurang lebih sekitar 12 kasus yang ada di Kelurahan Mansinyas. Terima kasih tim provinsi dan tim Dinas Kesehatan Kabupaten Jatimungkor, kita boleh berkolaborasi, bekerjasama untuk melakukan PE dan juga melakukan abatisasi dan juga saat ini sudah ini melakukan fogging. Kami sudah melakukan bagian kami. Kami berharap masyarakat melakukan bagiannya dengan melakukan PSN dan menerapkan 3M sehingga kita bebas dari demam berdarah. Sekian.
0: Selanjutnya, masyarakat diimbau secara rutin menguras tempat penampungan air, menutup wadah penampungan, serta membersihkan lingkungan dan menyingkirkan barang-barang bekas yang berpotensi menjadi berkembang biaknya nyamuk. Tri Rian melaporkan.
3: Pendengar, mendukung pelaksanaan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia di Pulau Numfor, Kabupaten Biak Numfor, TNI Angkatan Udara menyiapkan pesawat CN-235. Berikut laporan Oki Pinontoan.
4: Pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Biak Numfor akan dipusatkan di Pulau Numfor. Berbagai persiapan telah dilakukan panitia hingga saat ini. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Wansnembra memastikan persiapan telah mencapai 80% dan diharapkan dapat berjalan dengan lancar. Salah satu yang perdana akan dilakukan dari kolaborasi Pemda Biak Numfor dan TNI Angkatan Udara dengan menyiapkan pesawat CN-235. Pesawat tersebut akan mendarat di Bandara Numfor pada 17 Agustus 2026. Bupati menambahkan dengan mendaratnya pesawat CN-235 di Pulau Numfor, Pemda akan terus intens mencari peluang bagi maskapai-maskapai dengan tipe pesawat sejenis dengan rute Pulau Numfor.
5: Pelaksanaan detik-detik proklamasi HUT Kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026 di Kabupaten Biak Numfor itu akan dilaksanakan di Pulau Numfor. Sehingga persiapan yang dilakukan baik oleh kita pemerintah daerah, institusi-institusi negara yang ada ini semua sedang fokus untuk menyiapkan Pulau Numfor sebagai tempat pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi tahun 2026 nanti, dan hampir kita pastikan 80% persiapan pelaksanaan upacara di sana sudah bisa berjalan. Kemudian kami juga masih terus berkomunikasi dengan pihak TNI AU, ya dalam hal ini Pangkodau dan juga Pak Danlanut. Ini sedang berencana mempersiapkan pesawat CN yang dimiliki oleh TNI AU. Ketika tanggal 17 akan melakukan pendaratan perdana di Pulau Numfor. Kita masih terus melakukan koordinasi dengan pihak TNI karena mereka pun juga akan menurunkan tim advance untuk survei lokasi. Nah, kita berharap dukungan penuh dari masyarakat yang ada di Pulau Numfor bahwa ketika pendaratan pesawat ini bisa dilakukan oleh institusi TNI AU, maka ini menjadi sejarah tersendiri untuk kita yang ada di Kabupaten Biak Numfor, khususnya Pulau Numfor.
4: Sementara Panglima Komando Daerah TNI Angkatan Udara, Pangkodau 3 Marsda TNI, Azhar Aditama Joyo Sugito, mengatakan sebagai bentuk dukungan di momen HUT RI ke-81 dipusatkan Pulau Numfor, TNI AU akan menyiapkan pesawat CN-235. Diakui kondisi landasan di Pulau Numfor merupakan landasan yang sangat proporsional. Namun pihaknya akan melakukan persiapan lebih intens dengan berkoordinasi pihak Bandara Numfor maupun pemerintah.
6: Itu memang sudah ada rapat koordinasi-koordinasi awal. Nanti kita akan menyiapkan dan menerbangkan pesawat CN-235 dari Skadron Udara 27 yang memang bermarkas di Biak untuk mendukung mobilisasi baik pasukan, kemudian juga peserta upacara dan undangan. Intinya ini momen yang baik dan memang landasan di Numfor itu merupakan landasan yang sangat proporsional, panjangnya juga sangat cukup, kekerasan landasan juga mendukung, nah, sehingga mulai dari 3 hari kemarin kita sudah melaksanakan rangkaian persiapan, mulai dari latihan approach di sana,

0: kemudian nanti kita akan melaksanakan latihan pendaratan juga di sana.
1: Sebelumnya peringatan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di tahun lalu, pemerintah daerah Biak Numfor memusatkannya di Pulau Brumsi, Kepulauan Padaido, Aimando.
2: Pendengar Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Manhua Biak fasilitasi kepulangan 30 mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN pembelajaran pemberdayaan masyarakat Universitas Gajah Mada atau GM Biak Elok 2026. Tririan melaporkan.
3: Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Manhua Biak memfasilitasi kepulangan 30 mahasiswa kuliah kerja nyata KKN PPM dari Universitas Gajah Mada Biak Elok 2026 menuju Yogyakarta Sabtu 8 Agustus 2026. Pulangan mahasiswa tersebut berlangsung di Skadron Udara 27 Biak menggunakan pesawat A400 milik TNI Angkatan Udara setelah sebelumnya selama 50 hari melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di Kampung Saribra, Pulau Brumsi, Distrik Aimando, Padaido, Kabupaten Biak Numfor. Komandan Lanut Manhua Biak Kolonel Penerbang Rohmat Kusmayadi mengatakan, dukungan terhadap kepulangan mahasiswa KKN PPM UGM ini merupakan bagian dari sinergi TNI Angkatan Udara dalam mendukung kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, KKN PPM UGM telah memberikan kontribusi positif bagi masyarakat selama melaksanakan kegiatan pengabdian di wilayah Kabupaten Biak Numfor.
4: Dan ini adalah salah satu bagian dari komitmen Lanut Manhua untuk mendukung kepentingan Kabupaten Biak, sehingga harapannya dengan kami dapat memberangkatkan mahasiswa itu ke Biak, ini juga bagian dari kontribusi balik dari Kabupaten Biak terhadap mahasiswa yang telah melaksanakan KKN khususnya dan umumnya kepada Civitas Akademika UGM, bahwa di sini ada kerjasama yang baik antara pemerintah Kabupaten Biak dengan Civitas Akademika UGM.
3: Dan Lanut menambahkan, dukungan tersebut sekaligus menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah daerah, TNI Angkatan Udara, dan Civitas Akademika UGM mendukung kegiatan pendidikan serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kepulauan. Sementara itu, perwakilan mahasiswa KKN PPM UGM Biak Elok 2026, Arester, mengaku harus sekaligus senang dapat kembali ke Yogyakarta setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan pengabdian selama 50 hari di Kampung Saribra. Arester juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah dan TNI Angkatan Udara yang telah membantu proses kepulangan mahasiswa menuju Yogyakarta.
5: Cukup haru dan cukup senang juga bisa pulang dan dibantu oleh dari Bapak dan Lanut di sini. Kita sudah melakukan kegiatan KKN selama 50 hari dan warga juga cukup senang. Kita juga cukup puas dengan hasil apa yang sudah kita kerjakan. Dan kita harap kedepannya ya bisa dikembangkan lebih lanjut. Terima kasih atas bantuannya dari Pemda Kabupaten Biak Numfor dan TNI AU.
3: Di tempat yang sama, Kepala Kampung Saribra, Kostatinus Kaviar, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada mahasiswa KKN PPM UGM yang telah hadir serta memberikan pendampingan kepada masyarakat selama pelaksanaan KKN. Menurutnya, mahasiswa telah memberikan materi motivasi dan dorongan kepada masyarakat melalui berbagai bidang yang menjadi bagian dari kegiatan pengabdian.
6: Banyak materi dan motivasi untuk memang untuk masyarakat Kampung Saribra. Terima kasih untuk mereka dan kata-kata terakhir yang saya berikan untuk mereka, semoga mereka kembali dengan selamat sampai di tempat tujuan dan semoga mereka dapat berhasil semuanya. Dan suatu saat pasti akan kembali untuk bertemu.
3: Untuk diketahui, sebanyak 30 mahasiswa KKN PPM UGM Biak Elok 2026 sebelumnya melaksanakan berbagai program pemberdayaan selama 50 hari di Kampung Saribra. Program tersebut disusun berdasarkan potensi dan kebutuhan masyarakat. Kegiatan tersebut merupakan bagian pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sekaligus menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan secara langsung di tengah masyarakat. Tri Rian melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah daerah Biak Numfor apresiasi pelatihan akuntansi Koperasi Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi kampung. Roni Loluluan melaporkan.
7: Pemerintah daerah Biak Numfor menyambut baik sekaligus memberikan apresiasi tinggi kepada Dinas Koperasi atas penyelenggaraan pelatihan akuntansi Koperasi Merah Putih bagi pengurus koperasi perwakilan dari Kampung Sebiak Numfor. Pelatihan yang berlangsung 2 hari Kamis dan Jumat di Restoran 99 Samova Pekan ini dibuka secara resmi pelaksana tugas Asisten 1 Setda Biak Numfor Adam Umar SIP mewakili Bupati upaya meningkatkan transparansi dan kapasitas manajer koperasi. Dalam sambutan Kepalanya PLT Asisten 1 Setda Biak Numfor Adam Umar mengatakan, Koperasi Merah Putih merupakan salah satu pilar strategi nasional dan daerah untuk menggerakkan roda perekonomian dari tingkat kampung. Koperasi tidak lagi menjadi wadah simpan pinjam konvensional, melainkan motor penggerak ekonomi lokal karena koperasi berfungsi sebagai penampung hasil bumi serta pusat pertumbuhan ekonomi lokal. Ia menekankan agar fungsi koperasi berjalan optimal diperlukan kepercayaan anggota dan publik melalui tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai standar akuntansi yang benar.
8: Pesan saya kepada peserta pelatihan melalui pelatihan akuntansi ini, minta kepada seluruh pengurus yang hadir, pertama, agar mengikuti kegiatan dengan serius, segenap setiap materi pencatat keuangan melalui dari buku kas harian, penyusunan laporan laba rugi hingga neraca keuangan koperasi. Kedua, ilmu yang didapat hari ini harus langsung dipraktikkan dalam pengelolaan unit usaha di wilayah masing-masing.
7: Dalam kesempatan tersebut, Adam Umar meminta peserta pelatihan untuk dapat mengikuti kegiatan dengan serius dan mencatat setiap materi yang diberikan, mulai dari pembukuan kas harian, penyusunan laporan laba rugi, hingga pembuatan neraca keuangan koperasi. Selain itu, juga meminta peserta menerapkan ilmu yang telah diperoleh langsung di kampung masing-masing dalam pengelolaan unit usaha koperasi Merah Putih. Ia meminta pengurus koperasi agar transparansi dalam pengelolaan keuangan karena laporan keuangan yang tertib akan memudahkan pengawasan dan menghindarkan penyimpangan serta menarik kepercayaan mitra kerja perbankan. Dengan pelatihan ini, PLT Asisten 1 Setda Biak Numfor Adam Umar atas nama pemerintah daerah berharap tata kelola koperasi Merah Putih di Biak Numfor semakin kuat dan lebih baik sehingga dapat benar-benar menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat kampung.
2: Pendengar lewat futsal, ayah hebat literasi kuat. Yayasan Rumsram ajak ayah jadi sekolah pertama anak. Berikut kita ikuti laporan disampaikan Ririn Arini.
9: Yayasan Rumsram menggelar pertandingan futsal bertajuk Ayah Hebat Literasi Kuat, bagian dari program peningkatan kualitas pembelajaran dasar literasi numerasi secara integrasi gizi dan kesejahteraan anak di Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan ini juga diselenggarakan dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, berlangsung di lapangan futsal BTN Rich Biak, Jumat 7 Agustus 2026. Pertandingan ini melibatkan para ayah murid, kepala sekolah, dan guru dari 9 SD dampingan Yayasan Rumsram yang terbagi dalam 8 tim perwakilan sekolah serta 1 tim dari Yayasan Rumsram. Wakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Sekretaris Dinas Noli CH Ayomi menyampaikan peran ayah menjadi fondasi utama dalam pembentukan kualitas diri anak. Ia mengingatkan semboyan kuno, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, tubuh sehat bermakna gizi yang baik, sedangkan jiwa yang kuat mencakup keseimbangan 3 kecerdasan, yaitu intelektual, emosional, dan spiritual. Ketiganya harus tumbuh bersama agar anak tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga memiliki empati dan bekal nilai-nilai luhur.
10: Jika seorang ayah itu memiliki sifat disiplin dan karakter yang baik, anak pasti akan memiliki karakter yang baik, karena mereka melihat pola dan perilaku daripada seorang ayah. Nah, ketika Yayasan Rumsram melakukan kegiatan ini dalam rangka upaya meningkatkan literasi anak, maka kita mau menarik benang merahnya begini. Di dalam tubuh yang sehat dan jiwa yang kuat merupakan sebuah kolaborasi yang baik sekali dalam upaya untuk mendidik dan mencerdaskan kehidupan seorang anak atau pertumbuhan seorang anak. Kenapa demikian? Zaman kita masih sekolah, selalu kita sering dengar adagium mens sano in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jiwa yang kuat adalah orang yang memiliki kecerdasan emosional yang baik dan spiritual yang baik. Sedangkan tubuh yang sehat adalah otomatis cakupan gizi yang bagus. Nah, bagaimana seorang anak itu bisa memiliki kualitas yang komprehensif, yang memiliki keseimbangan antara tubuh dan jiwanya yang sehat, kalau dia memiliki kecerdasan inteligensi, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual.
9: Sementara itu, program manajer literasi numerasi integrasi gizi Yayasan Rumsram, Elizabeth Bukorpioper, menyampaikan pesan menyentuh hati kepada para ayah yang hadir. Ia menjelaskan makna dibalik penyatuan kegiatan futsal dengan gerakan literasi. Anak-anak di sekolah hanya memiliki waktu terbatas bersama guru, namun di rumah waktu bersama orang tua jauh lebih panjang. Rumah adalah sekolah pertama anak, di mana segala sesuatu ditiru dan dipelajari. Elizabeth menegaskan pentingnya menanamkan investasi literasi yang baik pada hal-hal mendasar sejak kini, agar 5 hingga 15 tahun ke depan Biak Numfor memanen generasi yang berkualitas.
11: Peran bapak-bapak, peran orang tua, mau bapak adik, mama adik, bapak tua, mama tua, om, tante, sampai tete nenek misalnya, yang punya cucu-cucu, itu punya peran yang penting sekali kepada anak-anak yang ada di dalam lingkungan kita di rumah. Anak-anak di sekolah punya waktu yang sangat terbatas. Bapak Ibu guru mengajar pada waktu kurun yang sangat terbatas oleh karena periode waktu belajar. Tetapi anak punya cukup jumlah waktu bersama bapak mama. Ayah hebat, anak kuat, itu berbicara tentang investasi masa depan anak-anak kita di Kabupaten Biak Numfor. Dimulai dari siapa? Dimulai dari saya, dimulai dari kita. Dimulai dari mana? Dimulai dari rumah, tempat anak tumbuh dan berkembang.
9: Diharapkan semangat di atas lapangan futsal ini menjadi janji bersama bahwa perubahan besar bagi masa depan anak-anak Biak Numfor dimulai dari hal-hal kecil, dimulai dari rumah, dan dimulai dari kehadiran seorang ayah.
12: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi terakhir. TNI Angkatan Udara di Biak turunkan tim melakukan survei persiapan Bandara Numfor untuk penerbangan pesawat CN-235 pada tanggal 17 Agustus 2026 mendatang. Seperti apa kesiapan yang telah dilakukan? Pendengar, berikut kita ikuti wawancara Oki Pinontoan dengan Komandan Lanut Manhua Biak Marsma TNI Rohmat Kusmayadi.
13: Pak Komandan Lanut Manhua Biak, Pak, ini terkait dengan dukungan dari TNI Angkatan Udara di peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Biak Numfor yang dipusatkan di Pulau Numfor pada 17 Agustus 2026. Nah, seperti apa khusus untuk kesiapan dari TNI AU dalam menyiapkan armada ataupun pesawat dukungan pesawat CN-235 yang disiapkan untuk mendarat di Pulau Numfor?
4: Yang pertama, saya saat ini didampingi oleh dua staf saya. Yang pertama adalah Kadis Op yang memang menangani dalam hal operasi, termasuk juga dalam rencana penerbangan CN. Kemudian Kepala Dinas Teritorial yang memang terlibat dalam kegiatan hari ulang tahun RI ke-81, terutama dalam hal pengerahan personil. Kemudian terkait rencana penerbangan dengan menggunakan pesawat CN-235, saya sudah mendapatkan perintah dari Panglima Kodau untuk menindaklanjuti apakah memungkinkan apabila pesawat CN-235 yang dioperasikan oleh Skadron Udara 27 yang ada di Lanut Manhua ini, apakah memungkinkan untuk dioperasikan take off dan landing di Numfor. Secara umum, data landasan yang ada di Numfor ini memenuhi untuk didarati oleh pesawat sekelas CN-235 atau bahkan di atasnya. Namun demikian, saat ini untuk operasional di Bandara Numfor ini sudah lama tidak didarati oleh pesawat sekelas tersebut. Di sana hanya didarati oleh pesawat sekelas karavan dan dengan frekuensi hanya 2 kali dalam seminggu, sehingga sarana-prasarana yang sudah tersedia di sana harus divalidasi kembali apakah ada penurunan fungsi ataupun ada hal-hal yang berpotensi menimbulkan hal-hal yang tidak safe atau tidak aman. Oleh karena itu, terkait arahan dari Pangkodau tersebut, kami menjabarkan kami harus melaksanakan persiapan di lapangan. Di antaranya adalah kami telah melaksanakan survei melalui udara yang dilaksanakan pada hari Rabu, 3 hari yang lalu, dengan menggunakan pesawat CN-235. Secara umum hasil visualisasinya adalah bahwa obstacle-obstacle yang ada di kiri kanan landasan itu relatif cukup aman. Kemudian di sebelah timur landasan juga cukup aman. Tetapi di sebelah barat ada obstacle berupa pohon-pohon yang tumbuh cukup tinggi dan ini berpotensi mengganggu keselamatan penerbangan. Dan menurut saya ini sangat wajar karena bandara ini sudah lama tidak dioperasikan, sehingga pertumbuhan pohon itu mungkin dibiarkan, di mana seharusnya termonitor setiap melewati ketinggian tertentu itu harus dipotong. Nah, kemudian itu hasil survei dari udara, dan itu saja tidak cukup, kita harus memastikan keadaan di bawah, apakah di landasan itu ada permukaan yang membahayakan seperti lubang ataupun permukaan yang tidak rata, ataupun ada benda-benda yang tidak seharusnya ada di atas landasan yang dapat berpotensi menimbulkan kerusakan pada mesin pesawat. Oleh karena itu, kita akan mengirimkan tim yang nanti akan mengecek secara fisik di lapangan. Apabila selain daripada itu juga kita berkoordinasi dengan pihak UPBU ya, pihak bandara, dan alhamdulillah komunikasi terjalin baik. Mereka sangat antusias terhadap rencana kami tersebut, sehingga harapannya apabila setelah survei dari udara dinyatakan aman, dilanjutkan dengan dari sisi darat dinyatakan aman, nanti akan kita tindak lanjuti lebih lanjut dengan survei dari udara, tetapi lebih dekat. Jadi kita pesawat seperti yang disampaikan oleh Panggoda, pesawat melaksanakan approach itu adalah pendekatan pendaratan, tetapi tidak sampai mendarat. Harapannya sebelum nanti dilaksanakan pendaratan pada tanggal 17, kita harapannya sudah bisa melaksanakan paling tidak landing satu kali untuk memastikan keamanan. Nanti apabila segala sesuatunya memenuhi parameter yang ditentukan, mudah-mudahan tanggal 17 dapat dilaksanakan penerbangan sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Bupati.
13: Pak Komandan, berarti ini ada dua armada yang disiapkan itu, Pak?
4: Armada yang ada saat ini memang bisa saja dua, tetapi untuk jarak tempuh ke Numfor yang relatif dekat, sebetulnya dengan satu pesawat lebih dari satu kali pun itu memungkinkan.
13: Pak, dengan rencana ini seperti sampingnya Pak Bupati, ini akan menjadi sejarah ya, bahwasannya perdana pesawat jenis CN-235 yang akan mendarat di Pulau Numfor, yang selama ini tadi jenisnya lebih kecil. Nah, dari sisi ini juga dari pemerintah daerah maupun juga masyarakat antusias untuk menyambut nanti. Nah, dari sisi TNI AU mungkin dengan kebersamaan atau dengan masyarakat maupun pemerintah daerah melihat rencana ini, Pak, dalam menyambut HUT ke-81 ini.
4: Ya, betul. Kita tentunya sebagai bagian dari warga Kabupaten Biak ingin memberikan segala sesuatu yang kontribusi yang positif untuk masyarakat Biak. Apabila ternyata penerbangan ini memang mempunyai dampak politis dan dampak strategis yang cukup besar bagi Kabupaten Biak, tentunya kami juga merasa sangat bangga apabila hal tersebut dapat kami wujudkan. Hanya saja seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa untuk melaksanakan kegiatan ini kami mengedepankan safety, sehingga tahapan-tahapan yang harus kita laksanakan sesuai dengan prosedur itu akan kita jalankan. Ya, mudah-mudahan semua tahapan itu dapat berjalan lancar, sehingga penerbangan pada tanggal 17 menggunakan pesawat CN-235 di Numfor, di Pulau Numfor, dapat terwujud.
13: Baik, ya. Terima kasih Pak Komandan.

Sekian pendengar Buletin Pagi dalam Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Biak. Saya Hanif mewakili tim redaksi yang bertugas, ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dapatkan informasi lainnya selengkapnya melalui platform resmi kami di www.rri.co.id. Selamat pagi kami ucapkan dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

91,6 MHz Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami di Biak pagi ini, edisi Minggu 9 Agustus 2020 Anda. Selamat pagi untuk Anda pendengar, selamat hari Minggu untuk kita semua. Ya, rangkaian musik dan informasi akan kami hadirkan kembali untuk Anda di pagi hari ini. Dan juga demikian telah kita ikuti bersama penyampaian buletin pagi dalam Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Biak. Selanjutnya pendengar, pukul 6 lebih 36 menit waktu Indonesia Timur, kami mohon perhatian Anda sejenak untuk beberapa informasi layanan masyarakat kami hadirkan di pagi hari ini. Pendengar, pemberitahuan pertama dari Koordinator Lomba Kegiatan HUT ke-81 RI tahun 2026 ditujukan kepada Bapak Ibu, para Kepala Sekolah, Dewan Guru, peserta kegiatan Karnaval, dan Ketua Paguyuban. Pendengar, isi pemberitahuan sesuai arahan dan petunjuk Bapak Bupati Biak Numfor terkait waktu pelaksanaan Karnaval Jalan Kaki tingkat SD, SMP, SMA, SMK, dan Parade Budaya Nusantara bagi paguyuban, kerukunan keluarga, dan lainnya, maka seluruh kegiatan yang dimaksud pendengar akan dilaksanakan tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Timur atau pukul 3 sore dengan mengambil titik start depan PT Telkom Biak, Jalan Yosudarso, Kelurahan Mandala Biak. Sekali lagi pendengar, sesuai arahan dan petunjuk Bapak Bupati Biak Numfor terkait waktu pelaksanaan Karnaval Jalan Kaki tingkat SD, SMP, SMA, SMK, dan Parade Budaya Nusantara bagi paguyuban, kerukunan keluarga, dan lainnya, maka seluruh kegiatan dimaksud akan dilaksanakan tepat pukul 3 sore waktu Indonesia Timur dengan mengambil titik start depan PT Telkom Biak, Jalan Yosudarso, Kelurahan Mandala Biak. Demikian pendengar, pemberitahuan ini atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tertanda Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga selaku Koordinator Lomba, Bapak Arius Mirino Esos.

Umuman selanjutnya pendengar dari panitia bersama perayaan Hari Masyarakat Adat Internasional pada tanggal 9 Agustus 2026 di wilayah Adat Biak. Nomor 015/PAN-HUT.MAI/Biak/8/2026. Pendengar isi pengumuman, masyarakat hukum adat suku Biak Papua merupakan bagian dari masyarakat adat internasional turut berpartisipasi memperingati dan merayakan lahirnya Hari Komunitas Masyarakat Adat Internasional pada tanggal 9 Agustus 1982 dan perayaan Hari Masyarakat Adat Internasional pada tanggal 9 Agustus 2026 dengan mengusung tema Menghormati Bidan Adat, Menjaga Kehidupan dan Kesejahteraan. Merupakan tema sentral yang digunakan oleh masyarakat adat di seluruh dunia memperingati sebagai hari bersejarah yang posisikan harkat dan martabat masyarakat adat. Pendengar berkenan dengan maksud di atas, panitia bersama perayaan Hari Masyarakat Adat Internasional di Biak mengundang Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari Mananwir, Mansonanem, Bin Biak, Bin Syawi, Mamri, Insos Kabor dan seluruh kawasan adat di wilayah Biak Numfor dan Supiori untuk mengambil bagian kegiatan yang akan dimulai pada tanggal 8 hingga 10 Agustus 2026. Selanjutnya pendengar, mengingat tanggal 9 Agustus 2026 tepat pada hari Minggu sehingga puncak kegiatan doa syukur dan kegiatan adat budaya lainnya dimundurkan dan dilaksanakan pada hari Senin 10 Agustus 2026 di halaman Aidoram Dewan Adat Biak dengan alamat Jalan Majapahit Jalur 2, Kelurahan Karangmulia, Samova, Biak Numfor. Demikian pendengar, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan Syawi dan Kasumasa. Tertanda panitia bersama Ketua Pendeta Hofni Simbiak STH dan Fakir Manfasfas Martinus Morin.

Umuman selanjutnya pendengar dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Akademi Perikanan Kemasan Biak Akperik Biak tahun ajaran 2026-2027 ditujukan kepada seluruh siswa siswi lulusan SMA SMK sederajat. Pendengar Akademi Perikanan Kemasan Biak membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027 gelombang 2. Pendengar, pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Agustus 2026 hingga 30 Agustus 2026 bertempat di Kampus Akademi Perikanan Kemasan Biak, Jalan Poros Adibai, depan Poruna Sumber Kerbiak. Setiap hari kerja pada pukul 9 hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur. 2. Pendengar, kantor Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor, samping kiri Pasar Ikan Biak, setiap hari kerja pukul 9 pagi sampai dengan pukul 1 siang waktu Indonesia Timur. 3. Pendaftaran online dapat dilakukan dengan memindai scan barcode yang tertera pada brosur PMB Akademi Perikanan Kemasan Biak tahun 2026. Pendengar, bagi pendaftar lulusan tahun 2024, 2025, dan 2026 yang memiliki kartu KIP atau Kartu Indonesia Pintar, KKS, Kartu Keluarga Sejahtera, dan PKH, Program Keluarga Harapan, yang dinyatakan lulus dan diterima serta memenuhi persyaratan akan dibebaskan dari biaya kuliah selama 6 semester dan mendapatkan bantuan biaya hidup sebesar Rp4.800.000 setiap semester. Pendengar, untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat hubungi pertama Bapak Desener Ongge, SPMSI, 0813-6199-0338. Kemudian Ibu Andriani, SPI, MSI, 0823-9939-1311. Dan terakhir Ibu Olivia Elie Rumkorem, SPI, MSI, 0813-4451-0777. Demikian pendengar pengumuman dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Akademi Perikanan Kemasan Biak tahun ajaran 2026-2027.

Sekian pendengar informasi layanan masyarakat kami hadirkan di pagi hari ini pukul 6:46 waktu Indonesia Timur. Kami informasikan selepas ini pendengar, pada pukul 7 nanti akan kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Jakarta melalui Pro 3 Jakarta. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Biak pagi ini, biak arwo ini.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya jajaran pimpinan MPR RI memperkuat tradisi kebangsaan menjelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, salah satunya dengan berziarah ke makam Wakil Presiden pertama RI Muhammad Hatta di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI gencar mensosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026. Saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai Qanun Asasi Nahdlatul Ulama atau NU bukan sekedar dokumen historis, tetapi menjadi landasan penting dan menjaga persatuan dan keutuhan negara Republik Indonesia atau NKRI. Hal itu disampaikan Muzani dalam Halaqoh Kebangsaan dan Qanun Asasi NU di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu 8 Agustus 2026. Muzani mengatakan, Qanun Asasi penting dibahas karena NU memiliki sejarah panjang dalam respon berbagai persoalan kebangsaan. Kontingen Indonesia berhasil menorehkan prestasi gemilang di ajang Olimpiade Internasional Kecerdasan Buatan atau IOAI 2026 di Astana, Kazakhstan 2 hingga 8 Agustus 2026. 4 siswa Indonesia berhasil membawa pulang 1 medali emas, 2 medali perak, dan 1 medali perunggu. Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan dan Tajikistan, Fajrul Rahman, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas capaian ini, karena menurutnya, keberhasilan pelajar Indonesia membuktikan generasi Indonesia memiliki potensi besar di bidang teknologi mutakhir, khususnya kecerdasan buatan atau AI. Informasi dari dunia olahraga, Aldila Suciadi dan Erin Ruth Leve membuat kejutan di turnamen tenis WTA 1000 Canadian Open 2026. Pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026, Kristina Mladenovic, yang berpasangan dengan Guo Hanyu. Aldila dan Ruliva menang dalam pertandingan berdurasi 2 jam 3 menit di Toronto, Sabtu 8 Agustus 2026. Berdasarkan catatan WTA, mereka mengatasi pasangan Prancis dan Tiongkok tersebut dengan skor 6-3, 6-7, 10-5. Jajaran pimpinan MPR RI memperkuat tradisi kebangsaan menjelang hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya dengan berziarah ke makam Wakil Presiden pertama RI Muhammad Hatta di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Jajaran pimpinan MPR RI memperkuat tradisi kebangsaan menjelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya dengan berziarah ke makam Wakil Presiden pertama RI Muhammad Hatta di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani didampingi Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. Ziarah tersebut juga dihadiri keluarga Bung Hatta, diantaranya Mutia Farida Hatta.

0: pemerintahan, yakni melahirkan kooperasi.
1: Itu sebabnya pimpinan MPR menganggap penting untuk berziarah ke makam sang proklamator. Kami sudah berziarah ke makam Bung Karno, dan hari ini kami berziarah ke makam Bung Hatta. Kami meyakini bahwa Bung Karno dan Bung Hatta adalah dua proklamator yang sejak awal menginspirasi seluruh perjuangan rakyat dan bangsa Indonesia. Bung Hatta adalah orang yang sangat konsen terhadap pola pemikiran sistem perekonomian nasional.
0: Sementara putri dari Muhammad Hatta, yaitu Mutia Hatta, mengapresiasi kunjungan pimpinan MPR. Ia menyebut momen tersebut menjadi penghormatan yang sangat berarti bagi keluarga Bung Hatta.
2: Dan ini sungguh sangat mengesankan bagi kami. Kalau Bung Hatta memang sebagai Bapak Koperasi, Bapak Perumahan Rakyat, pernah juga menjadi Ketua Umum PMI yang pertama, 16 September 1945.
0: MPR RI berkomitmen menjadikan ziarah ke makam para pahlawan sebagai tradisi menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI, agar nantinya nilai perjuangan, semangat kebangsaan, dan pemikiran para pendiri bangsa terus diwariskan kepada generasi penerus. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar mensosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas, yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
5: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses tiga hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
4: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, Kuseriansyah, mengatakan saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal, sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
6: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi, financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakat yang rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat, itu jumlahnya ada 104 triliun.
4: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bank Indonesia dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat sinergi melalui Pamor Borneo 2026 untuk mengoptimalkan potensi ekonomi, investasi, UMKM, dan digitalisasi daerah. Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin melaporkan.
7: 3, 2, satu, silakan yang dibacakan.

0: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkolaborasi menyelenggarakan Pamor Borneo 2026 di Banjarmasin. Mengangkat tema Unlocking Kalimantan Value Added Growth Potential for Economic Prosperity, kegiatan ini menegaskan komitmen bersama mendorong percepatan transformasi ekonomi melalui pengembangan nilai tambah produk daerah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Haris Munandar, menyampaikan Pamor Borneo 2026 menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dalam mengoptimalkan berbagai potensi ekonomi yang dimiliki Kalimantan. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah sekaligus memperluas manfaat pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat.
1: Tahun ini, Pamor Borneo 2026 mempertegas kontribusinya terhadap perekonomian daerah dengan fokus pada tiga pilar. Tiga pilar ini kami percaya merupakan inti dari pendorong ekonomi Kalimantan Selatan. Yang pertama adalah pilar investasi. Yang kedua adalah pilar perdagangan. Dan yang ketiga adalah pilar akseptasi digital.
0: Pamor Borneo 2026 menjadi wadah nyata kolaborasi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, investor, pelaku usaha, akademisi, UMKM, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kolaborasi tersebut sejalan dengan arah transformasi ekonomi Kalimantan menuju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan serta mendukung Kalimantan sebagai superhub ekonomi Nusantara yang berdaya saing global. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhyiddin, mengatakan Pamor Borneo 2026 menjadi kesempatan untuk mengundang investor agar tidak hanya melihat peluang pada sektor hulu, tetapi turut menjadi bagian dalam pengembangan ekosistem industri hilir yang terintegrasi. Menurutnya, selain perdagangan dan investasi, pemerintah juga terus mendorong perluasan akseptasi digital guna mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan daerah.
2: Langkah sistem ini memberikan pembayaran tidak hanya kemudahan dan transaksi bagi masyarakat, namun juga mendorong optimalisasi pendapatan daerah melalui peningkatan transaksi yang kemudahan dalam proses pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta untuk mendorong pengelolaan belanja daerah yang lebih efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
0: PLK berharap kolaborasi yang dibangun melalui Pamor Borneo 2026 dapat terus diperkuat dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan nilai tambah ekonomi daerah. Dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, investor, UMKM, dan masyarakat, potensi ekonomi Kalimantan Selatan diharapkan semakin berkembang dan mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan yang berdaya saing. Rizky Wahyudi melaporkan.
3: Upaya penyelundupan narkotika ke Bali kembali berhasil digagalkan oleh aparat. Sinergi Bea Cukai Ngurah Rai dan Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai mengungkap penyelundupan lebih dari 10 kg ganja yang dibawa dua warga negara asing melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Reporter RRI Denpasar, Zanwar Setiaji melaporkan.
4: Barang berupa diduga psikotropika golongan 1 jenis ganja.
5: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Ngurah Rai bersama Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai menggagalkan upaya penyelundupan narkotika melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan 100 kemasan narkotika golongan 1 jenis Delta 9 tetrahidrokanabinol dengan berat bruto 10.310 gram atau berat neto 10.110 gram. Kepala KPPBC TMP Ngurah Rai, Wawan Darmawan mengatakan, keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara Bea Cukai dan kepolisian dalam memperkuat pengawasan terhadap penyelundupan narkotika di Bali.
6: Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara Bea Cukai Ngurah Rai dan Satreserse Narkoba Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai serta dukungan berbagai pihak dalam melakukan pengawasan atas penyelundupan dan peredaran gelap NPP di wilayah Bali. Dalam penindakan ini, kami berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 100 kemasan yang merupakan narkotika golongan 1 jenis Delta 9 tetrahidrokanabinol atau ganja dengan berat total 10.310 gram bruto atau 10.110 gram neto dengan nilai barang mencapai 1,5 miliar rupiah.
5: Kapolres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, AKBP Imade Hendra Agustina menjelaskan, pengungkapan kasus berawal dari laporan Bea Cukai. Petugas kemudian mengamankan dua warga negara India berinisial AR 28 tahun dan PC 31 tahun yang tiba menggunakan penerbangan dari Thailand melalui terminal kedatangan internasional karena menunjukkan gerak-gerik mencurigakan.
4: Telah diamankan dua orang yang berperan sebagai kurir dengan menggunakan maskapai Scot Air dengan tujuan Bandara I Gusti Ngurah Rai dari Thailand. Terhadap yang bersangkutan dengan inisial AR, itu usia 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan India. Lalu yang kedua, dengan inisial PC, umur 31 tahun, jenis kelamin perempuan, berkewarganegaraan India, diamankan di Terminal Kedatangan Internasional. Lalu setelah dilakukan pemeriksaan, terhadap kedua pelaku ditemukan 10,310 gram bruto atau 10.110 gram neto, barang berupa diduga psikotropika golongan 1 jenis ganja.
5: Aparat berharap sinergi antar instansi dapat terus diperkuat untuk menjaga Bali tetap aman serta mendukung terwujudnya pariwisata yang berkualitas dan bebas dari peredaran narkotika. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Tengah, Hasan Basri, mengingatkan masyarakat agar lebih teliti terhadap legalitas travel umroh dengan melakukan pengecekan langsung data resmi di situs online Kementerian Haji dan Umroh sebelum mendaftar untuk menghindari korban penipuan. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Kepada masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Tengah Hasan Basri mengingatkan kepada masyarakat Kota Palangkaraya agar teliti dan memastikan legalitas travel umroh melalui data resmi di Kementerian Haji dan Umroh sebelum mendaftar. Hal tersebut dikemukakan oleh Hasan Basri kepada 765 calon jemaah umroh PT Rayyan Al Yatur yang mengikuti pelatihan manasik di Pondok Pesantren Tanwirul Muslimin Palangkaraya sebagai persiapan menuju Tanah Suci. Hasan Basri juga menyebut apabila masyarakat menemukan travel umroh yang mencurigakan atau tidak memiliki izin, segera melaporkan kepada pihaknya.
8: Secara umum kepada masyarakat, khususnya masyarakat muslim yang ada di Kota Palangkaraya dan Kalimantan Tengah, untuk berhati-hati dalam memilih travel umroh. Karena sampai saat ini masih banyak travel umroh yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah. Sehingga di saat nanti jemaah tertipu, jemaah tidak bisa mengadu ke Kementerian Haji karena memang terapi yang memberangkatkan itu tidak memiliki izin operasional. Nah, untuk kita di Kalimantan Tengah, terapi umrah dan haji khusus yang memiliki izin itu sudah kami sebar di media sosial, di web Kementerian Haji dan Umroh.
7: Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Pak Yerit Naparin meminta seluruh biro perjalanan atau travel umroh yang beroperasi di Kota Palangkaraya untuk mengutamakan keselamatan dan kenyamanan para jemaah. Menurutnya, keselamatan jemaah harus menjadi perhatian utama, mulai dari proses keberangkatan selama berada di Tanah Suci hingga kembali ke Indonesia. Travel umroh juga diminta memastikan seluruh pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan tidak mengabaikan hak-hak jemaah.
9: Tapi keselamatan kan yang paling penting. Keselamatan jemaah ya, jangan sampai inilah termasuk haji gitu. Jadi tapi untuk sementara belum ada sih yang khususnya dibatalkan.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya, lanjut Pak Irit Naparin, akan terus mendorong agar penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh dapat berlangsung aman, tertib dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama atau NU ke-35 yang akan digelar di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, segala persiapan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para muktamirin yang akan hadir terus dikebut. Camtia dari RRI Surabaya melaporkan.
10: Menjelang itu mundur perhelatan Akbar Muktamar NU ke-35 yang akan digelar pada 27 sampai 31 Agustus di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, persiapan terus dikebut. Sebagai bumi santri, Jombang berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi para muktamirin yang akan hadir di seluruh pelosok Indonesia dan luar negeri. Kapolres Jombang AKBP Arti Kurniawan, SASIKCPHR, memimpin langsung pengecekan kesiapan lokasi melalui patrol sepeda di area site plan Muktamar. Langkah ini merupakan bentuk nyata komitmen aparat kepolisian dalam memastikan keamanan dan kelancaran alur mobilitas selama acara berlangsung. Pihak Polres Jombang telah berkoordinasi secara intensif dengan panitia dan instansi terkait untuk memastikan kesuksesan gelaran ini.
11: Intinya kita dari Polres Jombang dan Polsek Jajaran dan kepolisian dan instansi terkait dan komponen masyarakat insya Allah berkah siap mendukung mensukseskan Muktamar NU ke-36 tahun 2035, Muktamar NU ke-35 tahun 2026. Semoga membawa manfaat bagi kita semuanya dan membawa keberkahan bagi kita semuanya, masyarakat Jombang, Jawa Timur, dan Indonesia.
10: Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Baru Ulum Tawak Beras, Kiai Haji Abdul Razak Soleh, menjelaskan bahwa secara teknis pihaknya telah menyiapkan segala kebutuhan utama, infrastruktur khusus seperti akomodasi, transportasi, dapur umum hingga titik registrasi pertama telah dipersiapkan dengan standar pelayanan yang tinggi.
12: Ya, jadi untuk secara teknis kita sudah sangat siap, baik akomodasi, transportasi, juga dapur umum, dan juga tempat untuk registrasi pertama, karena itu mikot. Ibarat itu mikotnya. Jadi registrasi kita persiapkan sebaik mungkin dengan koordinasi dengan BNU karena kita hanya sekedar pelayanan untuk.
10: Muktamar NU ke-35 ini juga menjadi penggerak roda ekonomi lokal dengan melibatkan sekitar 1.300 UMKM dalam rangkaian Pasar Expo dan Pasar Malam yang akan dimulai pada 20 Agustus 2026. Panitia juga menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap informasi yang beredar di media sosial. Mengingat adanya akun-akun palsu yang mengatasnamakan panitia, masyarakat diminta hanya merujuk pada kanal komunikasi resmi panitia Muktamar NU untuk segera urusan pendaftaran dan informasi terkait kegiatan pasar. Cantia melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih menemani pagi hari Anda di Biak pagi ini pukul 7:42 waktu Indonesia Timur. Ya, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Pendengar, senang sekali saya Hanif kembali menemani Anda. Rekam musik dan informasi akan kami hadirkan kembali untuk Anda hingga nanti jelang pukul 8 waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, kita awali kembali dengan informasi di pagi hari ini. Pangkalan TNI Angkatan Udara, Lanut Panhua Biak, fasilitasi kepulangan 30 mahasiswa KKN Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat KKN PPM Universitas Gajah Mada Biak Elok 2026 menuju Yogyakarta pada Sabtu 8 Agustus 2020 hanya. Kepulangan mahasiswa tersebut berlangsung dari Skadron Udara 31 Lanut Halim menggunakan pesawat jenis A-400 milik TNI Angkatan Udara yang merupakan pesawat terbesar dan salah satu generasi terbaru yang dimiliki TNI Angkatan Udara. Pendengar, para mahasiswa sebelumnya selama 50 hari melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di Kampung Saribra, Pulau Bromsi, Distrik Aimando, Padaido, Kabupaten Biak Numfor. Komandan Lanut Manhua Biak, Kolonel Rohmat Kusmayadi, Esos MSOK, SC, mengatakan dukungan terhadap kepulangan mahasiswa KKN PPM UGM merupakan bagian dari sinergi TNI Angkatan Udara dalam mendukung kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian menurutnya, mahasiswa KKN PPM UGM telah memberikan kontribusi positif bagi masyarakat selama melaksanakan kegiatan pengabdian di wilayah Kabupaten Biak Numfor. Kemudian pendengar, beliau menjelaskan fasilitasi kepulangan mahasiswa menggunakan pesawat A-400M TNI Angkatan Udara juga menjadi bentuk kontribusi balik Kabupaten Biak Numfor kepada mahasiswa yang telah memberikan kontribusi selama melaksanakan KKN. Kemudian pendengar dan Lanut menambahkan dukungan tersebut sekaligus menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah Kabupaten Biak Numfor, TNI Angkatan Udara, dan Civitas Akademika UGM dalam mendukung kegiatan pendidikan serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kepulauan. Ya, sementara itu perwakilan mahasiswa KKN PPM UGM Biak Elok 2026 Arester, ia mengaku pendengar haru sekaligus senang dapat kembali ke Yogyakarta setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan pengabdian selama 50 hari di Kampung Saribra. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan TNI Angkatan Udara yang telah membantu proses kepulangan mahasiswa menuju Yogyakarta. Di tempat yang sama, pendengar, Kepala Kampung Saribra, Konstantinus Kaviar, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada mahasiswa KKN PPM UGM yang telah hadir serta memberikan pendampingan kepada masyarakat selama pelaksanaan KKN. Menurutnya, mahasiswa telah memberikan materi, motivasi, dan dorongan kepada masyarakat melalui berbagai bidang yang menjadi bagian dari kegiatan pengabdian. Pendengar, beliau berharap seluruh mahasiswa dapat kembali dengan selamat ke Yogyakarta dan berhasil menyelesaikan pendidikan mereka. Lebih lanjut pendengar, sebanyak 30 mahasiswa KKN PPM UGM Biak Elok 2026 sebelumnya melaksanakan berbagai program pemberdayaan selama 50 hari di Kampung Saribra. Program tersebut disusun berdasarkan potensi dan kebutuhan masyarakat setempat. Ya, kepulangan menggunakan pesawat A-400M TNI Angkatan Udara tersebut sekaligus menandai berakhirnya rangkaian pengabdian 30 mahasiswa KKN PPM UGM Biak Elok 2026 di Kampung Saribra, Pulau Bromsri, Distrik Aimando, Padaido, Kabupaten Biak Numfor. Sekian pendengar, satu informasi kami hadirkan di pagi hari ini dilansir dari rri.co.id.

Kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Keksiap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Keksiap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Keksiap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Keksiap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia. Dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Biak pagi ini, biak arwo ini.

91,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat sekarang di studio pukul 8 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, kita ke informasi selanjutnya untuk Anda. Ini kabar gembira datang dari SD Negeri Soriar. Ya, pendengar, SD Negeri Soriar, tim Gerak Jalan Putra dari SD Negeri Soriar ini berhasil meraih juara pertama dalam lomba Gerak Jalan Indah tingkat SD diselenggarakan pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam rangka peringati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Sekolah SD Negeri Soriar, Armi SPD, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi setinggi-tingginya atas pencapaian yang membanggakan tersebut. Ya, berikan beliau mengucapkan terima kasih kepada para siswa yang tak kenal lelah, bapak dan ibu guru, serta kakak pembina. Tak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh orang tua, siswa, atas doa dukungan dan kebersamaan yang telah mengantarkan tim Gerak Jalan Putra SD Negeri Soriar ini meraih juara pertama. Ya, pendengar, menurutnya prestasi gemilang ini bukanlah hasil yang datang begitu saja, melainkan buah dari kerja keras yang luar biasa, kedisiplinan yang dijaga, kompakan antar sesama anggota tim, serta semangat pantang menyerah yang senantiasa ditunjukkan seluruh peserta. Kemudian, pendengar, kepala sekolah mengatakan dan juga berharap semoga prestasi ini menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk terus belajar, terus berproses menjadi lebih baik, dan senantiasa memberikan yang terbaik. Tetap menjunjung tinggi sportivitas dan rendah diri dalam setiap langkah ke depan. Ya, berdasarkan keberhasilan SD Negeri Soriar dalam juara pertama Gerak Jalan Indah Putra, ya, ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi warga sekolah maupun masyarakat sekitar, sekaligus membuktikan bahwa dengan kerjasama, ketekunan, dan semangat kemerdekaan, hal-hal yang luar biasa dapat diraih. Sekian kembali informasi di pagi hari ini, kami informasikan untuk Anda terkait SD Negeri Soriar Biak raih juara pertama Gerak Jalan Indah hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, Kanal IB.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih terus mantau siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia via kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, saat sekarang di studio pukul 8 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan untuk rangkaian musik dan informasi di pagi hari ini. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu rohani di minggu pagi hari ini, khususnya umat Kristiani dimanapun Anda berada, ikhara di jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saya untuk Anda dan selamat hari Minggu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi.

salah satu hal yang mempengaruhi kesehatan mental kita adalah apakah kita menerima hidup kita apa adanya atau tidak. Allah kita adalah Allah yang peduli, penuh kasih, dan memiliki rancangan yang luar biasa indah bagi hidup kita. Ia ingin bersama kita saat dilanda kekhawatiran dan gelisah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan pikul masalah sendirian. Serahkanlah apa yang menjadi kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Percayalah pada janji Tuhan ini. Dia tahu apa yang Anda butuhkan dan akan mencukupkan kebutuhan Anda.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Janganlah gelisah dan gentar.

seperti apapun aku hari ini. Aku tahu bahwa engkau Bapa yang selalu mendengar saat aku berteriak, Bapa yang selalu memberi saat aku meminta, Bapa yang selalu membukakan pintu saat aku mengetuk, Bapa yang punya rancangan yang terbaik